0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini kita dapat kabar dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Sugiono dan juga Subrahmanyam Jaishankar, Menlu India, yang dikabarkan sepakat untuk memperkuat kemitraan di sektor perdagangan, investasi dan juga industri strategis, Sobat K. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan Joint Commission Meeting atau JCM Maksud Talifa ke-8 di New Delhi, India pada hari Minggu kemarin tanggal 7 Juni 2026. Pertemuan ini juga membahas persiapan kunjungan Narendra Modi Perdana Menteri India ke Indonesia yang diperkirakan pada bulan Juli 2026 nanti, Sobat K. Penguatan kerjasama bilateral dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif antara kedua negara ini mencakup bidang pertahanan, keamanan, kemaritiman, Mustalifa, perdagangan, kesehatan, ketahanan pangan, konektivitas dagang, konektivitas digital, sains dan teknologi, serta pariwisata dan kebudayaan juga masuk dalam pembahasan. Beberapa prioritas yang didorong dalam pertemuan ini meliputi perundingan Preferential Trade Agreement atau PTA, konektivitas sistem pembayaran digital, serta kerjasama hilirisasi industri strategis, juga pemulihan cagar budaya Indonesia, serta pendidikan tenaga kesehatan, Sobat K. Sebagai mitra dalam jalur perdagangan laut, ya, Indonesia dan India juga punya kesamaan pandangan untuk memperkuat konektivitas maritim, termasuk melalui kemungkinan pengembangan pelabuhan Sabang. Upaya ini diharapkan semakin mendukung peningkatan perdagangan bilateral RI dan India yang tahun lalu mencapai 23,16 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian Sobat K, ada juga pembahasan terkait dengan penguatan kerjasama ketahanan pangan dan ketahanan energi. Pihak India sendiri berharap bisa mendapatkan pasokan pupuk dari Indonesia. Selain itu, kedua Menlu ini juga bertukar pandangan mengenai potensi kerjasama kesehatan serta keuangan, termasuk juga melalui pengembangan kerjasama payment antara KRIS dan juga Unified Payment Interface atau UPI. Di luar agenda bilateral, ya, kedua pihak juga membahas perkembangan kawasan dan global. Indonesia dan India dikabarkan mencermati kondisi geopolitik yang berdampak terhadap ketahanan ekonomi di berbagai negara. Sebagai dua demokrasi besar di Asia, Indonesia dan India memiliki peran strategis, ya, dalam mendorong kawasan Indo-Pasifik yang stabil dan damai, Sobat K, ya. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa menghasilkan sesuatu, ya, yang benar-benar bisa memberikan dampak yang signifikan untuk masyarakat Indonesia, Sobat K. Kita doakan bersama, ya. Dan juga di pagi hari ini kita sudah disapa oleh Sobat Imawati. Seperti biasa, update menu MBG di dapurnya Sobat Imawati. Ih, senang sekali loh menunya pagi hari ini. Wah, menarik nih. Ini ada menu utama, ya, yaitu ikan dori crispy, semur tahu, mixed vegetable, ada nasi dan juga ada susu, Sobat K. Wah, ini komplit banget. Ikan dori crispy-nya juga menggoda sekali, ya. Kemudian untuk yang 3B balita, ini sama, dapat nasi, ikan dori crispy, semur tahu, mixed vegetable dan juga apple fuji. Kemudian juga untuk yang alergi kacang, Sobat K, ini untuk tahunya itu diganti dengan jagung, Sobat. Telur steam, Sobat K. Kemudian yang alergi ikan, dori crispy-nya diganti dengan ayam crispy. Sisanya sama, dapat susu, nasi, mixed vegetable dan juga sesuai dengan yang didapatkan, Sobat K. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang maksimal, ya, apalagi menunya enak-enak gini. Ini dari Puger loh, dari kota, apa kabar kawasan kota Jember, bisa di-share juga menunya kayak gimana, kira-kira apakah kalau di kota menunya akan berbeda atau mungkin lebih enak yang dari Puger nih. Bisa share, ya, pagi hari ini di 08 11 378 10 29. Terima kasih update-nya Sobat Imawati, mudah-mudahan lancar terus aktivitas hari ini, ya, dan pembagian porsi MBG-nya juga berjalan dengan lancar dan aman sampai ke tangan penerima manfaat.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus mematangkan persiapan penyelenggaraan Banyuwangi Ethno Carnival atau BEC 2026 yang akan digelar selama 3 hari mulai 17 hingga 19 Juli mendatang. Berbeda dari penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya yang identik dengan parade kostum fashion etnik, BEC tahun ini hadir dengan konsep baru berupa karnaval etnik yang dipadukan dengan pertunjukan teatrikal dan sendera tari. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, Ainur Rofiq, mengatakan tema yang diangkat pada BEC 2026 adalah Perang Bayu, sebuah peristiwa bersejarah yang menjadi bagian penting dalam perjalanan lahirnya Banyuwangi pada tahun 1771.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bas FM Situbondo, membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Situbondo mengundang seluruh kepala desa dan lurah serta para petugas puskesmas mengikuti kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2026 tentang pembatasan pelayanan program berobat gratis tanpa batas plus atau Brantas Plus. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Dwi Herman Susilo, bilang sosialisasi perbup itu sangat penting karena menyangkut berbagai layanan kesehatan yang tidak ditanggung program berobat gratis tanpa batas plus Brantas Plus. Adapun Perbup nomor 22 tahun 2026 ini merupakan perubahan atas Perbup nomor 12 tahun 2026 tentang pedoman penyelenggaraan pembiayaan pelayanan kesehatan Brantas Plus.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Petani apel Kota Batu sambut positif musim kemarau. Petani apel di Kota Batu menilai musim kemarau tahun 2026 justru membawa keuntungan bagi masa pembuahan tanaman apel. Cuaca yang kering dan cerah membantu proses penyerbukan bunga berlangsung lebih optimal sehingga berpotensi meningkatkan hasil panen. Rudi Mardianto, pemilik kebun apel di Desa Tolongrejo, Kecamatan Bumiaji, bilang musim kemarau merupakan periode yang dinantikan petani karena mendukung keberhasilan penyerbukan. Selain itu, tanaman apel relatif tahan terhadap kemarau karena memiliki akar yang mampu menjangkau sumber air di dalam tanah. Sebaliknya, musim hujan dengan curah tinggi justru sering mengganggu penyerbukan, merusak bunga, dan menurunkan produktivitas tanaman. Pengalaman hujan berkepanjangan pada tahun-tahun sebelumnya bahkan menyebabkan banyak petani mengalami kerugian akibat gagal panen.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkot Solo mulai menjajaki penataan ulang kawasan rusa di Taman Sriwedari dengan menghadirkan penangkaran yang lebih layak dan terkelola. Langkah ini dilakukan menyusul viralnya video rusa yang terlihat memakan sampah di kawasan taman tersebut. Tingginya interaksi antara rusa dan pengunjung perlu diimbangi dengan standar pengelolaan satwa yang lebih baik. Selain itu, pengawasan terhadap kebersihan dan pengelolaan sampah juga harus diperketat untuk menjaga kualitas lingkungan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku Viva.

0: Gay Perspective bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Seperti biasa Sobat Gay, di hari Senin ya, sesuai dengan janji Alifa dari semalam, kita itu ada MOU dengan pihak BMKG dan kita akan update pagi hari ini informasi perakiraan cuaca terbaru untuk hari ini dan juga seminggu ke depan bersama pihak BMKG Sobat Gay. Dan untuk pagi hari ini kita akan menelpon Bapak Diaur Rohman atau Bapak Adi Sobat Gay untuk update informasi cuaca bersama kita. Untuk kamu yang mungkin punya acara tersendiri atau punya rencana dalam seminggu ke depan, bisa kamu share juga tanggalnya dan lokasinya biar kita bisa tanyakan ya ke pihak BMKG apakah di tanggal tersebut aman atau mungkin ada hal-hal yang patut diwaspadai. Sobat K, bisa kamu kirimkan di WhatsApp kita di 0811378 1029 ya Sobat. Dan juga Sobat K, tentu saja aja di pagi hari ini ya, untuk kamu yang akan pergi ke pantai, yang akan beraktivitas di pantai, kita juga akan update kondisi pesisir di Kabupaten Jember. Selamat pagi Bapak Adi, apa kabar?
2: Selamat pagi Mbak, alhamdulillah kabar baik.
1: Kabar baik ya Pak, apalagi pagi hari ini juga diawali dengan cuaca yang begitu cerah. Ini kita sudah masuk musim kemarau ya Pak, officially.
2: Ya, benar Mbak.
1: Untuk hari ini nih Bapak, bagaimana mungkin perakiraan cuaca di Kabupaten Jember? Karena kalau kita lihat di beberapa hari kemarin ini sempat ada hujan ringan di sore hari ya Bapak ya, di beberapa titik di Kota Jember dan nampaknya juga tidak terlalu merata. Ini untuk hari ini apakah masih ada potensi hujan kira-kira Pak?
2: Ya baik, untuk perakiraan cuaca Jember untuk hari ini Senin 8 Juni 2026, secara umum cuaca di wilayah Jember diperkirakan cerah hingga cerah berawan, merata di seluruh wilayah Jember. Tidak ada potensi hujan untuk hari ini. Kemudian informasi perakiraan suhu udara berkisar antara 16 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 99% dan arah angin dominan dari tenggara hingga timur laut dengan kecepatan 28 km per jam.
1: Baik, kemudian kalau untuk dalam seminggu ke depan nih Bapak, ini kan musim-musimnya orang bikin hajat ya Bapak, bikin acara hajatan dan juga di karena mengejar biasanya sebelum satu Muharram ini sampai tanggal 16 Juni nih biasanya masih padat Sobat, karena di tanggal 17-nya ya Bapak kita sudah satu Muharram. Dalam seminggu ke depan nih juga apakah Kabupaten Jember secara keseluruhan terpantau cerah dan tidak ada potensi hujan nih Pak?
2: Ya benar Mbak, jadi untuk perakiraan cuaca mingguan Jember dari tanggal 8 sampai 14 Juni 2026 dari hari Senin hingga hari Minggu secara umum dominan cerah hingga cerah berawan. Potensi hujan kecil ada pada hari Jumat dan Sabtu di sebagian kecil wilayah tidak merata, utamanya pada sore hari. Potensi hujan intensitas ringan, gerimis, dan durasi sesaat atau singkat. Sementara di hari lain dominan cerah hingga cerah berawan, tidak ada potensi hujan.
1: Baik, berarti tetap harus diwaspadai juga ya oleh Sobat K ya Bapak untuk dalam seminggu ke depan. Dan juga untuk kondisi pesisir nih Bapak, bagaimana kondisinya? Apakah dalam hari ini dan seminggu ke depan ini terpantau aman terus kondisi cuacanya di kawasan pesisir pantai Jember Bapak?
2: Ya, untuk kondisi cuaca wilayah pesisir selatan Jember, dari kondisi cuacanya diperkirakan relatif aman, dominan cerah hingga cerah berawan. Yang perlu diwaspadai adalah ketinggian gelombang yang akan fluktuatif dalam seminggu ini. Di beberapa hari ketinggian gelombang dalam kategori tinggi 2,5 hingga 4 meter dan bisa berubah menjadi sedang 1,25 hingga 2,5 meter karena kecepatan angin yang relatif cepat berubah dan cukup kencang di periode awal musim kemarau ini. Jadi bagi masyarakat yang tidak beraktivitas di sekitar wilayah pesisir Jember untuk tetap waspada, memperhatikan kecepatan angin dan ketinggian gelombang, terutama juga bagi nelayan yang hendak melaut.
1: Baik, Bapak. Ini kalau untuk pengaruhnya dari El Nino yang terjadi di Kabupaten Jember, ini update-nya gimana, Pak, untuk minggu ini? Kalau minggu kemarin ini masih lemah dan cenderung moderat ya, Bapak. Kalau minggu ini apakah terjadi peningkatan dari potensi El Nino yang terjadi di Jember?
2: Ya, baik. Untuk perkembangan El Nino, berdasarkan pemutakhiran data dari akhir Mei kemarin, untuk indeks El Nino saat ini masih dalam intensitas lemah, jadi masih di angka minus 0,4, bahkan lebih cenderung masih agak netral, masih normal, cuman perlu diwaspadai karena diperkirakan dalam beberapa waktu ke depan intensitas El Nino akan semakin menguat dan pengaruhnya akan mulai terasa di bulan Juni ini, di periode musim kemarau. Di Juli dan Agustus juga diperkirakan intensitas El Nino akan semakin menguat sehingga musim kemaraunya bisa bersifat lebih kering, seperti itu.
1: Baik, apa yang akhirnya mempengaruhi dari intensitas El Nino yang meningkat ini, Bapak, di masyarakat? Dan juga bagaimana tipsnya masyarakat untuk mengatasi hal tersebut dan mengantisipasinya?
2: Ya, baik. El Nino yang terjadi di musim kemarau itu membuat musim kemarau akan bersifat lebih kering dan berpotensi berlangsung lebih panjang dari kondisi normalnya. Gitu. Jadi bagi masyarakat hendaknya untuk tetap waspada, bersiap diri menghadapi musim kemarau tahun ini yang diperkirakan akan bisa lebih panjang durasinya dan bersifat lebih kering. Bagi para petani, hendaknya menyesuaikan dengan kondisi cuaca dan iklim di tahun ini dengan adanya El Nino di musim kemarau, untuk memperhatikan varietas tanaman yang sesuai dengan periode musim kemarau, kemudian lebih bijak dalam menggunakan air, dan bagi masyarakat yang lain juga tetap waspada dan siap siaga dalam menghadapi musim kemarau, menjaga kesehatan tubuh, kemudian mengantisipasi suhu dingin di pagi hari dan suhu yang cukup terik di panas dan terik di siang hari.
1: Baik, terima kasih banyak sharingnya hari ini, Bapak. Kita akan update lagi nanti kalau ada potensi isu terkait dengan iklim dan juga cuaca di Kabupaten Jember ya, Bapak. Nanti akan kita kontak lagi dan juga mudah-mudahan nanti next kita bisa diskusi kembali terkait dengan perakiraan cuaca di Jember dan sekitarnya. Terima kasih sekali lagi, Bapak Adi. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi, Bapak Adi.
2: Baik, terima kasih, Mbak. Selamat pagi.
1: Sama-sama Bapak, terima kasih banyak juga dari kami karena luar biasa kita bisa sharing dan juga update informasi perakiran cuaca terbaru Sobatki bersama BMKG. Dan fun fact-nya ya, ini untuk kawasan Kabupaten Jember ini sudah menghadapi El Nino tapi masih dalam kategori lemah Sobatki, jadi tetap harus waspada dan juga kondisi cuacanya memang harus diwaspadai ya, tadi udah di mention oleh Bapak Adi Sobat K, dingin di pagi hari dan panas di siang hari ini benar-benar harus diwaspadai. Di studio K Radio sendiri, dari siang sampai sore itu pasti udah kerasa panasnya luar biasa dan AC kita sampai kadang nggak sanggup untuk menghadapi panasnya cuaca di beberapa hari ini Sobat K. Mudah-mudahan kita bisa terus sehat ya, jaga kondisi tubuh kamu sebaik-baiknya dan kamu terus bisa berkabar di WhatsApp kita di 08 11 378 1029 dan tentu saja perbarui update informasi perakiraan cuaca terbaru kamu melalui sosial medianya BMKG, bisa di Instagram di @info_bmkg_juanda.
0: K Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat pagi, siang dan malam hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge. paling hot dan hits minggu ini.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Masih bersama Alifa Sobat Gay pagi hari ini dalam Gay Perspektif ya, dan juga masih kita bahas terkait dengan pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Bapak Sugiono dengan Menteri Luar Negeri India yang ternyata misinya juga merupakan salah satunya misi kebudayaan, yaitu pemulangan repatriasi prasasti Pucangan yang sekarang berada di Museum Kota Kolkata, India, Sobat K. Prasasti Pucangan ini memuat dua kisah berbeda dari Erlangga, Raja Kerajaan Kahuripan, dalam dua bahasa, yaitu Jawa kuno dan juga Sanskerta, yang ditulis menggunakan aksara Kawi, Sobat K. Dalam Indonesia-India Joint Commission Meeting ke-8 yang berlangsung hari Minggu kemarin, tanggal 7 Juni 2026 di New Delhi, India, upaya repatriasi prasasti Pucangan ini jadi salah satu isu sektor budaya yang dibahas. Sugiono, Menteri Luar Negeri Indonesia, mengatakan kalau Indonesia dan India ini sama-sama sepakat untuk bisa mengambil langkah strategis terkait dengan proses repatriasi ini. Tapi, Sobat K, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bilang masih ada hal-hal teknis yang perlu dikoordinasikan antara pemerintah India dengan pemerintah daerah Kolkata, Sobat K. Dan juga perlu diketahui ya, kalau prasasti Pucangan ini berupa blok batu dengan puncak runcing dan alas berbentuk bunga teratai yang menjadi simbol khas Hindu-Buddha. Peninggalan sejarah dari abad ke-11 ini ditemukan di masa kolonial Inggris di Nusantara. Tepatnya tahun 1812, sewaktu Thomas Stamford Raffles ini menjadi letnan gubernur di Batavia. Untuk mendapatkan perhatian dari Lord Minto, gubernur jenderal Inggris di India, prasasti Pucangan ini dibawa Raffles ke India sebagai hadiah. Aslinya, prasasti ini ada di daerah kaki gunung Penanggungan, Mojokerto, Jawa Timur, Sobat K. Pada dasarnya ditemukan di situ, tapi ternyata dibawa sebagai hadiah terkait dengan bukti sejarah yang ada di Indonesia, Sobat K. Ya, inilah jadi satu fakta tersendiri ya, ternyata di mana memang kekayaan budaya kita tuh ada di mana-mana. Beberapa waktu lalu zamannya Pak Jokowi juga ada beberapa yang dikembalikan dari Belanda ya, Sobat K. Kemudian juga ternyata masih ada yang di India, kemudian juga jejak-jejak sejarah kita masih banyak di negara lain, salah satunya di Suriname, termasuk juga di, mungkin ada negara-negara lain juga yang masih belum kita ketahui, tapi ternyata ada banyak sekali peninggalan budaya Indonesia yang terbawa negara-negara tersebut, Sobat K. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa dilestarikan dengan baik, bisa dipulangkan lagi ke Indonesia sehingga bisa menjadi bahan penelitian dan edukasi literasi juga di negaranya sesuai dengan asalnya, Sobat K. Dan juga sobat pagi hari ini tentu saja kamu masih bisa bergabung di WhatsApp kita ya, seperti biasa di 08 11 378 1029. Dan jangan lupa di jam 10 nanti kita akan ada K Radio Talk bersama Bank Indonesia. Sayang banget kalau kamu gak kirim pertanyaan, apalagi ini terkait dengan pembayaran digital ya, Kris ya, Sobat K. Mungkin yang punya pertanyaan tersendiri terkait dengan Kris, bisa kamu hubungi saja WhatsApp kita, kirimkan pertanyaan kamu di 08 11 378 1029. Dan tentu saja kamu bisa dengarkan kami gak hanya dari terestrial, tapi juga dari streaming di www.k-radiojember.com.
0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.

0: Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kepulauan Sangihe dan guncangannya terasa hingga ke Manado, Sulawesi Utara. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita terhubung dengan Amanda Komaling yang berada di kota Manado, Sulawesi Utara. Amanda, bagaimana kondisi terkini di Manado? Apakah sudah ada laporan kerusakan bangunan di sana?
1: Ya, Febrian, saat ini saya berada posisi di Kota Manado dan bisa saya laporkan memang tadi terjadi gempa dengan magnitudo 7,7 dan ada juga peringatan tsunami dan ada juga himbauan untuk agar pemerintah daerah melakukan proses evakuasi.

0: Kepulauan Sangihe, Febrian. Dan kalau bisa kita lihat bahwa ini adalah gambar di pesisir pantai di Sangihe atau di Tahuna. Dan di lokasi sana kita sempat lihat bahwa warga berhamburan keluar melihat kondisi atau melihat perairan air laut apakah mengalami kenaikan atau tidak. Namun saat ini kami mendapatkan informasi bahwa masyarakat di Tahuna sudah mulai kembali beraktivitas secara biasa. Memang sempat tadi mereka melihat lokasi atau melihat di pesisir Boulevard di Tahuna terkait dengan gempa berkekuatan gempa magnitude 7,7. Dan kemudian Febrian, kami juga mendapatkan informasi tadi pada saat gempa terjadi, sempat terjadi kepanikan di salah satu rumah sakit di Kota Manado, yaitu di Rumah Sakit Siloam yang berada di daerah di Jalan Samratulangi. Pasien-pasien sempat berhamburan keluar, begitu juga dengan Rumah Sakit Sentra di Minahasa Utara, karena di dua lokasi tersebut bangunannya cukup tinggi, sehingga membuat kepanikan bagi keluarga pasien, begitu juga dengan pasien. Sempat juga ada yang keluar dari bangunan, namun saat ini para pasien yang sempat mengamankan diri dari luar bangunan sudah kembali ke lokasi. Febrian, kami juga mendapatkan informasi bahwa salah satu gedung atau lokasi transmisi TVRI di Kabupaten Kepulauan Sangihe juga mengalami retak pada bagian tanah. Nanti kita juga akan update segera, Febrian, mengenai kondisi kerusakan di titik khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, di Tahunanya, di kotanya. Dan kemudian kita juga nanti akan mengupdate untuk lokasi-lokasi yang berada di Kota Manado yang dilaporkan mengalami kerusakan pasca gempa dengan kekuatan magnitude 7,7. Febrian.
1: Amanda Komaling, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Kota Manado, Sulawesi Utara. Terus berhati-hati dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikian headline untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan headline news berikutnya satu jam mendatang. Tetaplah bersama kami karena Selamat Pagi Indonesia kami lanjutkan kembali untuk Anda. Good morning.
2: Sound of Knowledge.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Kei Perspektif masih menemani kamu ya, Sobat Kei. Cuman bedanya Liva udah gak sendirian, karena sudah hadir di studio bersama kita ada Ayu. Apa kabar Ayu hari ini?
2: Kabar baik, selamat pagi juga Sobat Kei.
1: Baik sekali nampaknya Ayu ya. Ayu soalnya habis dapat rejeki nih sama Sania. Congratulations ya Ayu dan tim. Ayu ini tergabung di paduan suara juga, dan kemarin baru aja dapat prestasi. Mudah-mudahan bisa mempertahankannya terus ya.
2: Iya, amin. Semoga berlanjut ya.
1: Semoga nantinya berlanjut. Kalau Sobat Kei ada yang pengen dengar suaranya Ayu nyanyi, bisa berkabar di WhatsApp. Kali ini Sobat, Ayu mau mengabarkan update informasi terbaru seperti biasa. Dari mana aja pagi hari ini Ayu?
2: Yang pertama Sobat Kei, ada Marc Marquez raih kemenangan perdana MotoGP 2026 di Hungaria. Dan selanjutnya ada pertandingan timnas Denmark lawan Ukraina dihentikan usai Christian Eriksen kolaps.
0: Isu update 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge.
2: Marc Marquez akhirnya meraih kemenangan Grand Prix pertamanya di musim ini setelah tampil impresif dalam balapan penuh drama di MotoGP Hungaria 26 Minggu 7 Juni 2026. Pembalap pabrikan Ducati ini menunjukkan performa terbaiknya di sirkuit Balaton Park dengan mengalahkan Pedro Acosta dalam duel sengit yang berlangsung hingga paruh kedua balapan. Kemenangan tersebut terasa istimewa bagi Marquez yang sebelumnya meragukan kemampuannya untuk kembali berjaya di Hungaria setelah menjalani pemulihan pasca operasi bahu. Sejak start, Marquez langsung mempertahankan posisi terdepan meski sempat mengalami wheel spin. Ia memimpin rombongan menuju tikungan pertama di depan Acosta dan rekan setimnya di Ducati Francesco Bagnaia. Marquez akhirnya mengamankan kemenangan dengan selisih 1,3 detik atas Acosta, sementara Bagnaia melengkapi podium di posisi ketiga. Hasil ini sekaligus mengakhiri puasa kemenangan tim pabrikan Ducati yang berlangsung sejak MotoGP Jepang pada Oktober tahun lalu. Selain itu, Marquez kini juga berjarak 15 kemenangan lagi untuk menyamai rekor 115 kemenangan Grand Prix milik legenda MotoGP Valentino Rossi. Beralih ke informasi selanjutnya, pertandingan persahabatan tim nasional Denmark versus Ukraina di Stadion Odense, Denmark Minggu 7 Juni 2026 dihentikan lantaran Christian Eriksen, gelandangan tuan rumah, tiba-tiba kolaps pada babak kedua. Melansir Antara, insiden terjadi pada menit ke-65 ketika Eriksen tiba-tiba terjatuh di lapangan saat Norwegia unggul 2-1 atas tim tamu. Pemain yang kini memperkuat klub Bundesliga Wolfsburg tersebut sempat memegang bagian dadanya sebelum tergeletak dan pingsan. Setelah mendapat penanganan cepat, pemain berusia 34 tahun itu kembali sadar. Eriksen kemudian mampu berdiri dan meninggalkan lapangan dengan berjalan kaki, yang disambut tepuk tangan meriah pada para penonton. Setelah insiden tersebut, penyelenggara memutuskan untuk menghentikan pertandingan, dan insiden tersebut kembali mengingatkan publik pada kejadian serupa yang dialami Eriksen saat membela Denmark di Euro 2021. Kala itu, dia mengalami henti jantung di tengah pertandingan dan kemudian menjalani pemasangan alat pacu jantung sebelum akhirnya kembali berkarir di level tertinggi sepak bola Eropa. Hingga kini penyebab kolaps Eriksen dalam laga melawan Ukraina masih menunggu hasil pemeriksaan medis lebih lanjut. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio. Good morning.
0: Sound of Knowledge. Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Sobat K, ada nggak di antara kamu yang udah sempat nonton filmnya Joko Anwar yang judulnya Ghost in the Cell? Ternyata ada pendapat positif nih dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang dikabarkan mengapresiasi film dari Joko Anwar ini yang judulnya Ghost in the Cell, Sobat K. Film ini diputar dalam rangkaian Bulan Bung Karno di Metropol 21 Jakarta Pusat hari Minggu kemarin, tanggal 7 Juni 2026. Menurut Hasto, Sobat K, film ini menghadirkan kritik sosial yang kuat sekaligus menyampaikan pesan moral penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dia menilai Ghost in the Cell ini berhasil mengangkat berbagai persoalan sosial, mulai dari kapitalisme, imperialisme, hingga praktik korupsi yang lahir dari sebuah keserakahan. Hasto sendiri juga mengapresiasi keberanian dari Joko Anwar yang memasukkan simbol-simbol kritis ke dalam alur cerita dari filmnya, Sobat K. Menurut Hasto ya, karakter pengusaha korup bernama Prakasa Kita Booming dalam film tersebut menjadi gambaran tentang dampak buruk dari ketamakan yang merusak kehidupan masyarakat, Sobat K. Hasto sendiri menambahkan, berbagai pesan yang disampaikan dalam film ini menjadi pengingat bahwa buruknya tata kelola negara bisa melahirkan berbagai persoalan sosial dan politik, Sobat K. Bagi Hasto, Bulan Bung Karno merupakan momentum untuk membumikan kembali cita-cita kemerdekaan yang diperjuangkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan juga berdaulat. Melalui karya seni seperti film, masyarakat juga diajak untuk tetap berpegang pada moralitas, etika, dan idealisme, Sobat K. Ada nggak yang punya pendapat sama dengan Bapak Hasto Kristianto, Sobat K, khususnya yang udah nonton Ghost in the Cell? Alifa yakin yang belum nonton agak ada nyeselnya juga sih ya, apalagi udah beredar juga video roasting dari peserta Suci untuk Joko Anwar. Luar biasa sih roastingnya, benar-benar mantap, Sobat K. Untuk kamu yang belum nonton bisa search aja di sosial media atau mungkin dari YouTube ya, Sobat K. Dan juga kalau Alifa lihat di jadwal bioskop Jember nih udah gak tayang lagi Ghost in the Cell, udah turun layar ya dia. Tapi mudah-mudahan akan segera di-upload juga di situs nonton film online yang berbayar khususnya ya, Sobat K. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa nonton dan bisa memahami nilai-nilai yang juga disampaikan oleh Hasto Kristianto. Atau mungkin kamu punya pendapat berbeda terkait dengan film Ghost in the Cell, khususnya yang udah nonton nih pastinya ya kan. Bisa kamu share pendapat kamu pagi hari ini di 08 11 378 10 29. Sekaligus Sobat Alifa ingatkan ya, nanti jam 10 pagi kita akan ada K-Radio Talk ya, bersama Bank Indonesia. Kita akan bahas terkait dengan literasi keuangan, juga bagaimana transaksi digital, Kris juga ya, Sobat K, nanti akan kita bahas di sana. Kamu bisa kirim pertanyaan kamu dari sekarang di WhatsApp kita di 08 11 378 10 29.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menuturkan idealnya mitigasi bencana tetap memperhatikan kearifan lokal.
2: Jadi supaya nggak menunggu terjadinya bencana, mitigasi, misalkan tanda-tanda alam, itu diperhatikan. Oh, kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung-burung kok berterbangan? Dan sebagainya, binatang-binatang yang biasanya tidak begitu lalu keluar, itu ada tanda alam. Maka perlu dibaca secara ilmiah maupun secara lokal wisdom. Di Jawa ini memiliki wisdom yang sangat luar biasa untuk memitigasi bencana. Oleh karena itu, ini menjadi sesuatu yang penting agar ini dikembangkan ilmu tentang tinggalan para nenek moyang kita ini agar bisa menjadi bagian daripada referensi.
1: Sosialisasi yang digelar akhir bulan kemarin menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat demi memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan kebijakan tersebut. Seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adi Karyono.
3: Ya, intinya kita mempunyai perda yang bisa memayungi keterlibatan semua pihak yang bersentuhan dengan urusan bencana. Saya pikir sistem penanggulangan bencana di Jawa Timur sudah cukup baik, selalu mengikuti, memang adop regulasi yang ada di pusat dan juga paradigma yang berkembang. Kami menekankan bahwa perencanaan program, ya, kebijakan untuk penanggulangan bencana menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus masuk dalam RPJMD, dan kita akan berupaya untuk bisa memaksimalkan di tahap kesiapsiagaan mitigasi bencana, karena itu akan bisa mengurangi resiko bencananya. Dan tentu dari pengalaman kita mengatasi bencana, Jawa Timur alhamdulillah sudah bisa melakukan upaya-upaya pengurangan bencana secara signifikan. Nah, yang terpenting sekarang adalah bahwa setiap masyarakat, komunitas, semua ingin ikut dalam penanggulangan bencana. Nah, kita atur bagaimana hubungan koordinasi, hubungan kerjasama, pembagian tugas dan sebagainya. Resources yang banyak itu adalah potensi, tetapi kalau kita tidak manage dengan perda ini, maka mungkin akan berjalan sendiri-sendiri dan ada tumpang tindih maupun banyak kepentingan yang masuk. Saya berharap semua satu pintu penanggulangan bencana kita fokus.
1: Badan Penanggulangan Nasional Bencana melalui Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengatakan bahwa yang terpenting, perda baru ini dirancang untuk memastikan pemenuhan hak untuk selamat dari bencana, termasuk untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
4: Jadi kita apresiasi pertama dengan adanya perda 1 dari 2006 ini. Kalau kita bicara inklusi, berarti semuanya terlibat. Baik itu ada disabilitas, gender, semuanya bisa membangun persamaan dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana bukan hanya pada saat respon saja, tapi kita lihat pada perubahan paradigmanya adalah bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasi. Nah, ini menjadi penting karena daripada kita menunggu responsif yang harus kejadian bencana, ada upaya-upaya mitigasi untuk mengurangi, pertama, jumlah korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi, kerusakan infrastruktur, dan itu terbukti bahwa Jawa Timur punya komitmen itu. Contoh-contoh yang selalu digunakan oleh teman-teman dari PVMBG adalah Gunung Semeru waktu letusan 2025 tidak ada korban. Nah, ini membuktikan upaya mitigasi telah dilakukan dengan korban. Artinya perda ini harapannya ke depan tidak hanya sekedar perda, tapi sesuatu yang bisa betul-betul diimplementasikan. Baik itu di pemerintah, masyarakat secara luas, dan yang paling penting adalah people center approach atau disebut dengan pusat dari semua pembangunan adalah di masyarakat, di mana masyarakat harus terjamin dalam penghidupan masyarakatnya.
1: Perwakilan dari komunitas disabilitas mengapresiasi perda versi baru ini. Menurut Sulistiyowati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jatim, perda ini cukup inklusif, melibatkan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai subjek dalam ikhtiar tangga bencana.
5: Saya berterima kasih banget karena sudah dilibatkan bahwa disabilitas sudah tidak dijadikannya objek. Kita sebagai disabilitas pada saat bencana itu kan berbagai ragam, juga berbagai macam. Nah itu sih menurut saya perda ini dapat diimplementasikan untuk teman-teman disabilitas khususnya itu sih.
1: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh Good Morning, where to point
6: now? Radio Sound of Knowledge.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Key Perspektif masih menemani kamu, tentu saja Sobat Key, jam 9 lewat 10 menit nih. Adakah yang sudah lapar hari ini di jam 9-an ini Sobat Key? Jangan lupa kamu juga kasih asupan nutrisi yang baik ya untuk tubuh kamu, karena di musim kemarau ini kita menghadapi dingin banget di pagi hari, kemudian panas banget di siang dan sampai sore hari bahkan Sobat Key. Di Keredia tuh kalau udah masuk jam 12 sampai jam 2 terus sampai jam 4 sore bahkan, itu panasnya luar biasa. Bahkan AC ruangan kita itu kadang gak nyukupi Sobat Key untuk bisa menghandle panas dari luar, karena memang ini kita juga bersamaan dengan El Nino ya. Jadi sesuai dengan yang sudah disampaikan tadi oleh pihak BMKG, kalau untuk musim kemarau ini Sobat Key kemungkinan akan berlangsung lebih lama dan juga lebih kering, sehingga mitigasi yang bisa dilakukan mulai sekarang adalah dengan menjaga kondisi tubuh tentu saja. Kemudian yang kedua, mulai menghemat air Sobat Key, karena di Jember juga diketahui ada beberapa titik ya yang rawan terhadap kondisi kekeringan Sobat Key. Biasanya di beberapa titik di Pakusari ada, di Kalisat juga ada, di Mayang juga ada. Mudah-mudahan untuk tahun ini tetap bisa aman ya Sobat Key, dan bisa diantisipasi mulai sekarang. Mulailah untuk hemat air Sobat, karena memang kemungkinan besar nanti El Nino-nya akan mengakibatkan kemarau tahun ini berlangsung lebih lama dan juga lebih kering. Tadi juga sempat disampaikan kalau nanti puncak musim kemarau dan peningkatan El Nino ini nanti akan terjadi di bulan Juli Agustus Sobat. Jadi tetap harus waspada, jaga kondisi tubuh dengan sebaik-baiknya, jangan telat makan, air mineralnya jangan sampai kurang ya Sobat Key. Good morning, welcome to Point
2: Radio. Sound of Knowledge.
1: Habis ini kita akan menghadapi libur panjang ya. Kalau nggak salah mulai tanggal 20 kalau untuk siswa sekolah ya. Tanggal 19 ini udah pada terima rapot biasanya Sobat Key. Jadi untuk menuju ke jenjang berikutnya sudah mulai ada persiapan. Termasuk dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang menggelar simulasi pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 pada hari ini Sobat. Senin tanggal 8 Juni 2026 dan besok Selasa tanggal 9 Juni 2026. Aris Agung Paiwai, Kepala Dinas Pendidikan Jatim, menyampaikan simulasi SPMB ini disiapkan agar masyarakat lebih memahami mekanisme pendaftaran secara daring dan juga menghindari kesalahan saat proses seleksi dimulai pada hari Kamis nanti, tanggal 11 Juni 2026. Tahapan SPMB sendiri saat ini Sobat masih memasuki masa pengambilan PIN ya, berlangsung sampai tanggal 9 Juni besok, dan PIN ini jadi satu syarat utama bagi calon murid untuk mengikuti pendaftaran jenjang SMA dan SMK negeri di Provinsi Jawa Timur. Dijelaskan oleh Aris Sobat, setelah mengisi data secara daring melalui laman SPMB Jatim, calon murid ini wajib untuk melakukan verifikasi dan validasi data di sekolah yang direkomendasikan oleh sistem. Setelah proses ini selesai, PIN juga dapat diunduh sebagai bekal mengikuti pendaftaran. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran ya Sobat Key untuk SPMB tahun 2026 ini. Jalur domisili SMA dan SMK ini jadi tahap pertama yang dibuka, yaitu pada tanggal 11 sampai 12 Juni 2026. Selanjutnya jalur afirmasi, mutasi dan prestasi hasil lomba dibukanya di tanggal 17 sampai tanggal 18 Juni 2026. Mudah-mudahan semua calon siswa SMA dan SMK bisa menjalankan dengan baik, bisa diterima juga di sekolah yang diharapkan.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: dalam jaring radio pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, kabar pertama dari K Radio Jember, saya Alifa Nur Fauzan. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN 2026 di Kabupaten Jember berlangsung meriah. Ratusan lansia dari berbagai wilayah berkumpul di alun-alun Jember akhir pekan kemarin. Mengusung tema Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh, kegiatan ini menegaskan bahwa lansia bukan sekedar penerima perhatian, tetapi juga sumber inspirasi bagi generasi muda. Mewakili Bupati Jember, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Indra Tri Purnomo mengatakan, para lansia memiliki pengalaman, kebijaksanaan, dan nilai kehidupan yang menjadi teladan dalam menghadapi tantangan zaman. Menurutnya, peringatan HLUN bukan hanya agenda seremonial tahunan, melainkan bentuk penghormatan atas pengabdian para lansia bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Pemkab Jember juga berkomitmen mewujudkan lingkungan yang ramah lansia melalui berbagai program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi lanjut usia.
2: Kabar selanjutnya dari City Gear FM Malang, bersama saya, Yolanda Oktaviani. Wakil Wali Kota Malang, Ali Mutohirin menyebut masih banyak orang tua ataupun wali murid yang memiliki anggapan terhadap sekolah-sekolah negeri yang lebih unggul dibandingkan sekolah lainnya. Dan persepsi ini membuat sebagian besar calon murid terkonsentrasi pada sekolah tertentu, sementara sekolah lain justru kekurangan pendaftar. Untuk mengatasi stigma tersebut, Pemkot Malang bakal fokus memperketat penerapan jalur domisili, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap seluruh SD negeri yang ada. Selain memperketat verifikasi jalur domisili, Pemkot Malang juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait standarisasi pelayanan seluruh SD negeri yang dipastikan memiliki kualitas pendidikan yang sama.
3: Dari GFM Madiun, kabar selanjutnya bersama saya Widi Yuliana. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun Supriyadi mengatakan, pemasangan stiker pada rumah keluarga penerima manfaat KPM bukan sekedar penanda penerima bantuan, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan sosial di lingkungan masyarakat. Kebijakan tersebut bertujuan menciptakan pemerataan penyaluran bansos dan meningkatkan akurasi data penerima bantuan pemerintah. Keberadaan stiker pada rumah penerima bantuan akan memudahkan masyarakat melakukan kontrol sosial. Supriyadi menilai kebijakan ini dapat menjadi filter alami dalam proses penyaluran bantuan sosial. Sementara, hingga kini, data Pemkab Madiun mencatat terdapat sekitar 82 ribu warga Kabupaten Madiun yang terdaftar sebagai penerima bansos. Masyarakat yang masuk kategori desil 1 hingga desil 5 dalam basis data kesejahteraan sosial masih memiliki peluang untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Selamat pagi kawan, saya Fabian Yudhistira dari Radio Suara Surabaya bawa kabar, Bulog Surabaya menyalurkan bantuan pangan ke 181.442 penerima di Kabupaten Sidoarjo. Bantuan berupa beras 20 kilo dan minyak goreng 4 liter untuk 2 bulan. Kata Nur Fuad, pemimpin cabang Perum Bulog Surabaya, bantuan pangan yang disalurkan alokasi untuk bulan Maret dan Februari 2026. Total bantuan yang disalurkan di Sidoarjo 3.268 ton beras dan 725.000 liter minyak goreng.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong.
10: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Good morning. What a 2.9.
12: Sound of Knowledge.
13: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: K-Perspektif masih menemani kamu tentu saja. Sobat K, tidak hanya Liva, tapi sudah ada...
14: Halo.
2: Loading gak yuknya?
14: Iya nih.
2: Sudah keisi belum perutnya yuk?
14: Belum.
2: Mudah-mudahan abis ini segera keisi lagi ya. Mungkin di sebelah adalah pilihan dikit-dikit ya. Untuk ganjel yeah. Biasanya. Dan juga di jam 9.33 ini ada update informasi apa aja yuk?
14: Yang pertama ada JCM ke-8 hasilkan kesepakatan memperkuat kemitraan strategis komprehensif Indonesia dan India, serta sebanyak 372 SPPG Jatim disuspend. Pengusaha khawatirkan nasib investasi dan pinjaman.
13: Issues Update 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
14: Sugiono, Menteri Luar Negeri RI, dan Subrahmanyam Jaishankar, Menlu India, sepakat memperkuat kemitraan di sektor perdagangan, investasi, dan industri strategis. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan Joint Commission Meeting ke-8 di New Delhi, India, Minggu 7 Juni 2026. Penguatan kerjasama bilateral dalam rangka kemitraan strategis komprehensif antara kedua negara yang mencakup bidang pertahanan, keamanan, kemaritiman, perdagangan, kesehatan, ketahanan pangan, konektivitas digital, sains dan teknologi, serta pariwisata dan kebudayaan pun masuk dalam pembahasan. Pihak India berharap mendapatkan pasokan pupuk dari Indonesia. Selain itu, kedua menlu tersebut juga bertukar pandang mengenai potensi kerjasama kesehatan serta keuangan, termasuk melalui pengembangan kerjasama payment atau KRIS dan Unified Payment Interface. Sebagai dua demokrasi besar di Asia, Indonesia dan India memiliki peran strategis dalam mendorong kawasan Indo-Pasifik yang stabil dan damai. Beralih ke informasi selanjutnya, langkah evaluasi ketat tengah dilakukan oleh Badan Gizi Nasional terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Imbasnya, sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi di berbagai daerah terpaksa mengalami penghentian operasional sementara atau suspend. Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu wilayah yang terdampak signifikan oleh kebijakan ini. Tercatat sebanyak 372 SPPG di tingkat Provinsi Jawa Timur berstatus suspend akibat berbagai alasan teknis dan operasional. Wakil Bendahara DPW Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Indonesia atau GAPEMBI Jawa Timur Andi Sayuti mengungkapkan bahwa banyak anggotanya yang mengandalkan pembiayaan eksternal untuk membangun fasilitas dapur sesuai standar. Andi juga mengakui bahwa ketidakpastian operasional ini memberikan tekanan finansial yang berat bagi para pengusaha yang memiliki kewajiban membayar cicilan pinjaman untuk investasi dapur tersebut pada Senin 8 Juni 2026. Meskipun data di lapangan masih terus bergerak, Andi memproyeksikan jumlah total SPPG di Jawa Timur yang terdampak kebijakan suspend maupun moratorium ini mencapai ratusan unit. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.

0: 10 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa berencana terbang ke Tiongkok dan Inggris pada pertengahan Juni 2026. Kunjungan itu dilakukan untuk mempromosikan instrumen surat utang Indonesia sekaligus memperluas basis investor global. Dalam konferensi pers APBN kita edisi Juni 2026, Purbaya menyatakan akan bertolak ke Tiongkok pada 16 Juni 2026 untuk mempromosikan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau biasa disebut panda bond. Penerbitan instrumen ini ditargetkan dapat terrealisasi pada bulan ini sebagai strategi diversifikasi pembiayaan negara. Setelah dari negeri Tiongkok, Menteri Keuangan akan melanjutkan lawatan ke Inggris. Dalam kunjungan itu, Purbaya dijadwalkan bertemu dengan para investor untuk meyakinkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan dikelola dengan kebijakan yang baik. Strategi diversifikasi sumber pembiayaan negara ini sendiri ditempuh Kementerian Keuangan agar anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tidak bergantung pada satu sumber pendanaan tertentu.
1: Ayo, diri dulu, diri.
0: Pemirsa, demikianlah Headline News. Untuk saat ini, Headline News berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa.

0: Kay Talk Show. 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge.
1: Sobat Kay, sesuai yang sudah Halifa announce dari tadi malam ya, di hari ini jam 10 lewat 2 menit kita sudah kedatangan 3 narasumber dari Bank BI. Sobat Kay, hari ini spesial sekali Kay Radio Talk bersama Bank Indonesia. Sobat, tema yang akan kita bahas adalah terkait dengan peran dari Bank Indonesia dalam kebijakan sistem pembayaran di era digital. Dan sudah hadir ke studio hari ini Sobat Kay narasumber dari Bank Indonesia. Yang pertama ada Mas Taufan Zakaria dari Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran. Apa kabar Mas Taufan hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat Mbak Liva hari ini.
1: Alhamdulillah. Ini nanti kayaknya bakalan jawabin banyak pertanyaan dari Sobat Kay yang sebenarnya ini pertanyaan udah terkumpul nggak hanya dari hari ini, tapi dari hari-hari sebelumnya yang sudah sering banget ditanyakan sama pendengar kita. Apalagi in this economy, ketika bicara in this economy ya Mbak ya, ini juga mulai banyak dilema dan pertanyaan dari masyarakat terkait dengan kondisi keuangan. Kemudian tidak hanya Mas Taufan yang sudah hadir hari ini, ada Mas Panji Pamungkas dari Unit Pengelolaan Uang Rupiah. Selamat pagi Mas Panji.
3: Pagi Mbak Liva.
1: Kalau Mas Panji yang bagian pengelolaan uang rupiah ya, bukan penakluk ular.
3: Bukan, ya. Mas itu, Mbak.
1: Oh, oke. Okay. Bedanya sama-sama kalau misalnya disingkat PU ya, Panji penakluk ular dan Panji penakluk uang yang ini. Kita akan bahas nanti lebih banyak juga dengan Mas Panji. Kemudian yang ketiga ada Mbak Tiara Maulidia dari Unit Kehumasan, Unik Seksi Kehumasan. Selamat pagi Mbak Tiara.
4: Selamat pagi Mbak Alifa.
1: Apa kabar hari ini Mbak?
4: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah.
1: Jadi the one lady di antara trio laki-laki ini.
4: Iya betul.
1: Dan luar biasa sekali kita dapat kesempatan hari ini bersama Bank Indonesia ya Sobat Kay, sekaligus juga dari kemarin beberapa hari ini juga sudah banyak pertanyaan-pertanyaan dan dilema dari Sobat Kay terkait dengan kondisi keuangan kita in this economy again. Tapi pada dasarnya terkait dengan peran BI sendiri dalam kebijakan sistem pembayaran di era digital sekarang, ini tentu saja mengambil peran yang cukup besar ya Mbak dan Mas ya. Pada dasarnya tapi sistem pembayaran itu sendiri didefinisikan sebagai apa?
2: Oke, sistem pembayaran itu merupakan seluruh mekanisme yang digunakan dalam proses pemindahan dana untuk memenuhi satu kewajiban ekonomi. Contohnya kita jual beli ya di sini. Baik itu menggunakan uang tunai maupun non tunai. Nah kalau tidak di Indonesia ini kan kita mengenal uang tunai kan uang fisik, sedangkan non tunai ini ada saat ini kan kita BI ada kris, lalu ada pembayaran menggunakan kartu debit maupun kredit. Nah, dalam praktiknya, sistem pembayaran tersebut mencakup instrumen, lembaga, serta infrastruktur yang mendukung kelancaran transaksi di masyarakat, termasuk transfer bank, seperti tadi kartu, hingga pembayaran digital seperti kris dan e-wallet. Nah, e-wallet sendiri ada beberapa, seperti contohnya kayak Dana dan GoPay. Seperti itu.
1: Baik, nah kali ini, kalau peran dari Bank Indonesia sendiri nih dalam sistem pembayaran yang biasa kita lakukan nih Mas Taufan, ini ada di posisi mana? Karena kan mungkin kita sebagai masyarakat pengguna, kita taunya tiba-tiba makin banyak aja akses untuk pembayaran seperti yang sudah Mas Taufan sebutkan tadi. Tapi peranan BI di sini sebagai apa? Karena mungkin sebagian dari pendengar juga masih berpikiran kalau pokoknya urusan uang BI sama Menteri Keuangan aja lah, kayak gitu.
2: Kalau di sepak bola ibarat wasit ya Mbak.
1: Nah,
2: jadi kayak memiliki peran strategis sebagai otoritas yang mengatur dan menjaga sistem pembayaran agar berjalan aman, lancar dan efisien. Nah, peran ini penting. Kenapa? Untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta menjaga kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi. Ini tidak hanya di sisi tunai tapi di non tunai juga. Jadi masyarakat mau transaksi apapun sudah ada yang mengatur dan menjaga. Dan itu Bank Indonesia. Seperti itu Mbak Alif.
1: Baik. Terkait dengan pengaturan nih Mas Taufan Zakaria, kenapa sebenarnya yang membuat sistem pembayaran ini harus diatur di Indonesia sedemikian rupa? Padahal kan sebenarnya lembaga untuk pembayarannya udah ada banyak.
2: Nah, tadi kan saya mencetakkan seperti di sepak bola nih, wasit. Jika tidak ada yang mengatur atau mengawasi, itu kan timbul resiko, Mbak. Nah, inilah peran Bank Indonesia. Dengan pengetahuan tersebut, diperlukan untuk memitigasi berbagai resiko, seperti resiko operasional, resiko keamanan, hingga potensi penyalahgunaan. Nah, tanpa pengaturan yang baik, sistem pembayaran itu dapat menimbulkan ketidakpastian dan dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas ekonomi, sehingga masyarakat misalnya tidak diatur untuk apa kita melakukan pembayaran jika nantinya tidak menimbulkan kepastian, gitu.
1: Baik, ini berarti kembali lagi sebagai fungsinya yang disebutkan sama Mas Taufan pertama tadi sebagai wasit ya, BI ini sendiri Sobat K. Jadi nggak semuanya itu dihandle sama BI juga, tapi perannya BI ini juga penting untuk hal-hal tersebut. Nah, sekarang di era reformasi digital yang sudah terjadi saat ini, sampai dengan sekarang kalau nggak salah udah 5.0 ya Mas Taufan ya, ini peran BI sendiri apa nih dalam sistem pembayaran digital saat ini di masyarakat?
2: Oke, peran Bank Indonesia sendiri di dalam digital ini, Bank Indonesia berperan untuk memastikan ekosistem pembayaran itu terintegrasi, inklusif. Inklusif artinya semua orang bisa menggunakan dan efisien, cepat, aman, dan murah. Nah, hal ini dilakukan melalui standarisasi pengawasan terhadap penyelenggara jasa pembayaran atau PJP, serta penguatan infrastruktur agar transaksi digital itu dapat terkait secara mudah dan aman, dan ini dapat digunakan oleh seluruh masyarakat, lapisan masyarakat. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, inklusif. Jadi untuk pembayaran digital ini ataupun tunai ini, semua masyarakat itu dapat menggunakan manfaatnya, mendapatkan manfaatnya.
1: Pada intinya semua orang bisa pakai dan bisa dapat manfaatnya juga. Kemudian kalau contoh nyatanya dari yang sudah disebutkan sama Mas Taufan tadi, yang

0: kritis, interoperable, dan mendukung efisiensi. Jadi katakanlah kita akan membayar menggunakan bank A, tapi si pedagang itu menggunakan bank B. Nah, itu kita cukup menyeken QR code itu menggunakan kris itu, selesai, mudah, aman, dan praktis. Seperti itu, Mbak Alifa.
1: Jujur, Alifa adalah salah satu pengguna setia barcode kris, karena ini semakin juga bisa dibilang malah menjadi lebih simpel juga ya, Mas Taufan ya.
0: Betul.
1: Karena kita nggak perlu sedia uang banyak-banyak di dompet, uang apa namanya ya, uang tunai. Alifa hampir nyebut uang hard copy. Uang tunai ya. Apalagi kalau udah keluar belanjanya Rp15.250. Waduh, itu kalau nggak pakai kris tidak terselamatkan, itu bisa-bisa jadi 250-nya kesedot juga. Nah, dengan adanya kris nih jadi satu hal yang cukup memberikan manfaat yang nyata, bukan cukup, bahkan sangat-sangat besar manfaatnya kepada masyarakat nampaknya, termasuk juga pada Alifa Sobat K. Kalau kamu juga mungkin merasakan manfaat yang sama ya dari kris, dan kalau kamu punya pertanyaan tersendiri, kamu bisa sampaikan ke kita. Gak cuma ada Alifa di sini, tapi ada Mas Taufan dan juga Mas Panji dan Mbak Tiara. Dan tadi kita dengan Mas Taufan baru bahas terkait dengan bagaimana kebijakan sistemnya sampai ke kris, Sobat K. Nanti kita akan lanjut lagi bersama Mas Panji dan Mbak Tiara terkait dengan bagaimana pengelolaan uang rupiah yang sudah selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia. Stay tune terus ya di K Radio Talk.
2: K Talk Show 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.

0: K Talk Show 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
1: Hey Radio Talk masih menemani kamu ya Sobat K di pagi hari ini. Dan tentu saja kita masih akan bahas terkait dengan isu peran Bank Indonesia dalam kebijakan sistem pembayaran di era digital saat ini. Sobat K, tadi kita sudah bahas terkait dengan kebijakan dan juga tugas dan peranan dari Bank Indonesia sendiri bersama Mas Taufan Zakaria. Kali ini kita beralih nih bersama saudaranya Panji, penakluk ular. Kali ini ada Mas Panji Pamungkas. Apa kabar Mas Panji?
2: Alhamdulillah baik Mbak.
1: Alhamdulillah baik ya Mas ya. In this economy, in this economy. Alifa boleh langsung masuk ke pertanyaan ya Mas ya. Apalagi tadi sudah dijelaskan oleh Mas Taufan Zakaria kalau sebenarnya sistem pembayaran kita itu sudah mulai banyak banget. Ada e-wallet, ada barcode QR yang juga sudah mulai jadi salah satu sistem pembayaran utama bahkan. Tapi di balik itu, apakah sebenarnya uang tunai untuk sekarang masih penting Mas?
2: Baik Mbak, jadi terkait dengan uang tunai masih memiliki peran penting bagi sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, meskipun pada saat ini pemerintah dan Bank Indonesia fokus pada terkait dengan transaksi digital. Tapi perlu diingat bahwa Indonesia ini kan adalah negara yang banyak pulau. Kita kenal namanya 3T, daerah 3T, terluar, terpencil, dan terdepan. Nah, di sana peran uang tunai inilah yang sangat berperan, karena banyak masih ada beberapa daerah yang masih sulit dalam mengakses digital. Oleh sebab itu maka tunai dan digital ini sangat harus seimbang gitu.
1: Berarti digital ini sebagai istilahnya jadi option untuk pembayaran, bukan betul, menggantikan uang tunai.
2: Betul. Jadi harus seimbang, Mbak.
1: Harus seimbang ya penggunaannya. Mungkin sambil juga didekatkan juga mikrofonnya ya Mas Panji ya. Baik. Supaya Sobat K bisa mendengar indahnya suara Mas Panji. Dan juga berikutnya terkait dengan uang tunai ini tadi, kembali ke peran BI lagi dalam uang tunai. Ini apa peran yang dilakukan oleh Bank Indonesia?
2: Jadi Bank Indonesia sendiri memiliki kewenangan dalam pengelolaan uang rupiah, termasuk menjaga kualitas, kemudian ketersediaannya, dan serta keasliannya. Selain itu, BI juga melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan klarifikasi uang rupiah. Karena ada beberapa kasus atau temuan biasanya terkait dengan uang yang diragukan keasliannya. Nah, bagi masyarakat yang mungkin kedapatan mendapatkan uang yang diragukan keasliannya, bisa meminta klarifikasi ke Bank Indonesia terdekat. Seperti itu Mbak.
1: Ini jadi mengingatkan pada kasus di tahun 2024 lalu kalau nggak salah ya Mas ya, 2024 atau 2025, ada salah satu universitas negeri yang dia produce uang palsu ini ya, tadi. Itu jadi satu hal yang sangat-sangat mengkhawatirkan sebenarnya saat itu. Bahkan sampai ada isu besar kalau uangnya udah nyampe ke Jawa, uangnya udah nyampe kemana. Tapi sebenarnya Mas, bagaimana kita bisa mencegah kita menerima atau mencegah beredarnya uang palsu di masyarakat?
2: Jadi gini Mbak, dari Bank Indonesia sendiri dan pemerintah itu ada namanya Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu, biasa disingkat BOTAS UPAL, di mana anggotanya adalah Bank Indonesia, Kejaksaan, Kepolisian, dan Badan Intelijen Negara. Nah, untuk strateginya kita biasanya ada tiga Mbak, yaitu strategi preventif, kemudian represif, dan strategi preemptif. Di preemptif ini adalah bagaimana Bank Indonesia itu melakukan sosialisasi baik itu kepada masyarakat, perbankan, penegak hukum, dan sebagainya. Kemudian untuk dari segi preventifnya ini adalah Bank Indonesianya sendiri. Nah, berupa apa? Yaitu adalah peningkatan unsur keamanan pada uang. Dimana kan kayak kemarin kita mengeluarkan uang tahun 2022, kemudian sebelumnya 2016. Kenapa harus ada emisi baru, yaitu salah satunya adalah untuk meningkatkan unsur keamanan yang ada pada uang. Biasa dikenal yang untuk di tahun 2022 itu kita kenal adalah 3M. Yang pertama adalah mudah dikenali. Mudah dikenali dari apa? Dari warna dan bentuknya. Kemudian menyulitkan pemalsuan. Menyulitkan pemalsuan itu apa? Yang pertama adalah unsur keamanan uangnya ditingkatkan. Dan yang terakhir adalah masa edar lebih lama. Terkait dengan apa? Terkait dengan bahan yang digunakan lebih bagus daripada sebelumnya. Seperti itu, Mbak.
1: Ternyata ini seperti sistem operasi ya, ada update-nya terus. Itulah kenapa kok uang itu juga pasti ada yang baru ya, Mas Panji ya, terkait dengan peredarannya juga. Itu juga untuk mencegah pemalsuan uang itu juga, Sobat K. Untuk mencegah terjadinya yang sudah terjadi di beberapa waktu lalu di salah satu universitas negeri itu. Tapi Mas, sebenarnya penasaran banget terkait dengan hukuman nih untuk mereka yang mungkin mengedarkan atau melakukan pemalsuan uang ini. Bagaimana sistem hukumannya untuk mereka?
2: Baik, terkait dengan sanksi pidana sebenarnya sudah diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, tepatnya di Pasal 36. Jadi, barang siapa yang memalsu uang rupiah dan menyimpan secara fisik, maka dipidana paling lama itu 10 tahun dan denda paling banyak adalah 10 miliar. Sedangkan untuk yang mengedarkan atau sampai dengan membelanjakan itu pidana paling lama 15 tahun dan dendanya adalah 50 miliar. Begitu, Mbak.
1: Jadi sekalipun kita nggak buat, kita mengedarkan itu juga jadi satu.
2: Betul.
1: Tapi kalau kategorinya ternyata ada, ini beberapa kali terjadi ya Mas ya, kalau Alifa lihat di sosial media, jadi dia beli pakai uang segepok cash, tapi di dalam campuran uang itu dicampur juga dengan uang mainan.
2: Ya, betul.
1: Nah, itu apakah juga termasuk dalam kategori pidana yang tadi Mas Panji sebutkan?
2: Jadi kalau misalnya itu diketahui dengan uang mainan ya, Mbak ya. Kalau untuk uang mainan itu ranahnya bukan pemalsuan uang. Larinya ke penipuan. Nah, itu. Seperti yang kemarin 2025 itu ada pemberitaan di Jember, kebetulan di Tanggul, itu kan ada info pemalsuan uang, viralnya seperti itu. Namun setelah kita selidiki, kita tanya informasi ke teman-teman kepolisian, bahwasannya itu adalah uang mainan dan itu bukan ranahnya dari pemalsuan uang. Jadi uang mainan itu diperuntukkan untuk penggandaan uang gitu.
1: Biar bayarnya dia jadi lebih dikit gitu ya Mas ya. Jadi masuk pidana juga tapi bukan pidana pemalsuan tadi.
2: Oh ya, tambahin lagi Mbak, mungkin sekedar informasi bahwasanya terkait uang yang diragukan keasliannya atau uang palsu itu sebenarnya ada beberapa macam. Yang pertama adalah teknik cetaknya. Biasanya itu teknik cetaknya itu dia itu menggunakan kertas biasa. Kemudian teknik cetaknya yaitu hanya menggunakan printer biasa. Sama halnya yang terjadi di Makassar kemarin. Memang waktu itu digembar-gemborkan bahwasanya memakai alat yang canggih. Namun sebenarnya yang terjadi adalah dia hanya menggunakan teknik cetak berupa printer dan sablon seperti itu.
1: Jadi dikombinasi gitu ya.
2: Betul.
1: Cara ngeprintnya ya. Karena waktu itu diberitakan memang mereka mendatangkan mesin cetak dari Cina, dari mana ya, seperti
2: betul.
1: Itu tapi tetap harus diwaspadai juga ya, ya Mas ya.
2: Itu tadi yang terkait dengan teknik cetak, Mbak. Yang kedua ada lagi yang uang manipulasi. Nah, uang manipulasi ini seperti apa? Jadi uang manipulasi ini adalah uangnya itu sebenarnya asli, cuman beberapa bagian itu yang berbeda. Nah, itu namanya uang manipulasi. Sedangkan ada lagi, mutilasi, Mbak. Jadi uangnya asli, namun itu beberapa bagiannya itu berbeda. Ada lagi namanya uang manipulasi. Manipulasi itu sendiri adalah yang depan asli, belakangnya palsu. Itu, Mbak.
1: Oh, bisa juga ada kayak gitu ya. Saking banyaknya cara ya, ternyata sampai dikategorikan oleh BI sebanyak ini. Tapi Mas, pada dasarnya gimana cara kita bisa mengenali uang asli ini untuk masyarakat?
2: Baik, jadi sebenarnya kita itu ada tingkatan Mbak, ada level 1, level 2, level 3. Untuk level 1 adalah Bank Indonesia, level 2 perbankan, dan yang untuk level 3 adalah masyarakat. Nah, untuk masyarakat ini biasanya kita menggunakan cara 3D. Mungkin zaman-zaman dahulu biasanya ada dilihat, diraba, diterawang. Nah, itu. Nah, caranya yang pertama adalah dilihat. Apa sih yang dilihat? Adanya adalah gambarnya jelas dan terang. Biasanya pada uang palsu itu dia itu karena menggunakan cetak biasa, otomatis dia agak pudar dan sebagainya. Kemudian ada namanya unsur pengaman, namanya OVMI. Dia posisinya ada sebelah kiri. Biasanya kalau di emisi yang baru tahun 2022 itu ada gambar bunga. Jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, dia akan berubah warna. Kemudian ada lagi namanya benang pengaman. Dia ada di garis seperti menganyam seperti itu. Itu tadi dilihat. Kemudian diraba. Untuk diraba itu ada namanya cetak kasar atau cetak intaglio. Posisinya di mana? Ada di nominal, terus gambar pahlawannya dan gambar garudanya. Dia akan terasa kasar apabila diraba. Kemudian apa yang untuk yang untuk diraba ada lagi namanya blind code. Blind code ini adalah diperuntukkan bagi saudara kita yang tunanetra. Posisinya dari mana? Ada di sebelah kiri dan sebelah kanan berupa garis pasang. Membedakannya mana ya, pecahan besar dan pecahan kecil? Yang untuk membedakannya adalah jumlah garis sepasangnya. Semakin sedikit garis sepasangnya adalah nominalnya semakin besar gitu.
1: Jadi begitu iya. Cara membedakan
2: ada
1: uang
2: lagi,
1: asli.
2: Satu lagi yang diterawang. Diterawang kita itu ada namanya watermark. Dia kalau misalnya kita pada posisi yang apa namanya ada cahayanya, dia akan muncul gambar pahlawannya. Terus ada lagi namanya unsur pengaman recto verso. Di sini ada kalau misalnya sama, kalau kita lihat di sumber cahaya, dia akan membentuk satu bagian yaitu logo BI. Mungkin itu sih Mbak.
1: Itu yang jadi kunci ya, yeah. Untuk Sobat K. Dan ternyata masih sama juga, dilihat, diraba, diterawang,
2: masih sama.
1: Masih sama, hanya saja memang karakteristik dari setiap uang itu yang tadi disebutkan oleh Mas Panji ya, itu update terus di setiap tahunnya untuk meminimalisir pemalsuan itu tadi. Tapi pada dasarnya ya Mas ya, berdasarkan yang sudah dikumpulkan datanya oleh BI sampai saat ini, untuk indeks ekonomi, balik lagi, apakah masih ada uang palsu?
2: Kalau untuk uang palsu, masih ada Mbak. Jadi untuk kami dari Bank Indonesia, itu sebenarnya uang palsu itu ada tiga sumbernya, sumber pelaporannya. Masyarakat, kemudian perbankan, dan kepolisian. Nah, dan itu biasanya kita lakukan setiap hari. Jika ada masyarakat ataupun perbankan ataupun dari kepolisian, semisal ada temuan kasus upal, biasanya datang atau menghubungi kami di Bank Indonesia. Nanti oleh kami diklarifikasi apakah uang ini asli atau uang palsu. Seperti itu Mbak.
1: Berarti bisa ya, tinggal dilaporkan saja ke Bank Indonesia. Pada dasarnya Sobat K, kalau ragu boleh langsung ke Bank Indonesia saja. Cara aksesnya gimana, nanti akan kita bahas juga dengan Mbak Tiara, sekaligus juga bagaimana sih sebenarnya selama ini Bank BI menyentuh masyarakat secara luas. Sobat K, stay tune terus di K Radio Talk.
0: K Talk Show 102,9 FM, K Radio, Sound of Knowledge.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
0: Aku

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
2: K Talk Show 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
3: K Radio Talk bersama Bank Indonesia masih menemani kamu ya Sobat K. Masih juga dalam tema peran Bank Indonesia dalam kebijakan sistem pembayaran di era digital Sobat. Tadi kita sudah bahas terkait dengan kebijakan, implementasi kebijakan ya dari Bank Indonesia bersama Mas Taufan Zakaria sampai bagaimana diterapkannya Kris juga Sobat K. Kemudian tadi juga Mas Panji sudah menjelaskan bagaimana terkait dengan peredaran uang rupiah Sobat KD kalangan masyarakat dan sebenarnya indeks ekonomi apakah masih penting uang tunai Sobat K? Jawabannya adalah masih penting. Sekarang terkait dengan Bank BI dan masyarakat ini kita akan bahas selengkapnya bersama Mbak Tiara Maulidia dari unit seksi kehumasan nih Mbak Tiara. Terkait dengan Bank BI hubungan bersama dengan masyarakat, Bank BI lagi, Bank Indonesia bersama dengan masyarakat. Ini apa pesan dari Bank Indonesia untuk masyarakat in this economy again Mbak menghadapi yang sudah ada sekarang?
4: Oke, jadi gini mungkin ya. Kalau tadi kan kita sudah disampaikan mengenai sistem pembayaran, terus juga pengelolaan uang rupiah. Nah, keduanya itu kan memang harusnya berjalan seimbang. Namun, dengan semakin masifnya penggunaan digitalisasi untuk pembayaran, terus juga semakin canggihnya teknologi, tentunya itu akan semakin banyak tantangan yang harus kita hadapi. Terus kita juga harus bijak dalam bertindak. Karena kalau misalnya nih, kita itu kurang bijak, bisa jadi kita kurang waspada. Terus hal-hal yang harusnya kita khawatirkan itu jadi kayak kita lepas gitu aja. Kayak misal nih paling gampangnya kalau misalnya kita mau transfer. Transfer itu kan sebenarnya kita harus benar-benar memastikan kalau nomor rekeningnya itu udah sesuai, nama penerimanya juga sudah sesuai. Nah, kadang hal-hal kayak gitu tuh suka dilupakan sama masyarakat gitu. Nah, padahal itu harusnya tuh mawas diri kita sendiri, harus kayak dari kita sendiri yang harus waspada ketika kita bertransaksi. Jadi jangan ini bukannya kita menyudutkan seorang ya, tapi jangan sampai kita merasa diri kita adalah korban, padahal itu semua sebenarnya adalah dari diri kita sendiri yang kurang waspada gitu. Nah, dari kita, dari Bank Indonesia itu sebenarnya kita punya beberapa kampanye Mbak, baik dari sistem pembayaran digital maupun juga dari pengelolaan uang rupiah. Kalau dari sistem pembayaran mungkin nanti bisa disampaikan okay. juga dengan Mas Taufan, terus kemudian untuk yang pengelolaan uang rupiah khusus untuk uang tunainya ini juga dengan Mas Panji. Nah, kita ada beberapa kampanye ya Mas ya yang bisa kita sampaikan ke masyarakat. Nah, terus kalau dari saya sendiri mungkin kebetulan saya ini kan pustakawan, jadi pengelola perpustakaan di Bank Indonesia Jember. Nah, mungkin di sini Sobat K sempat ada yang berkunjung ke perpustakaan, kita di sini juga sekalian mau promosi mungkin ya. Kalau misalnya nih teman-teman butuh tempat untuk mencari referensi atau butuh tempat-tempat nongkrong gitu, mungkin bisa ke perpustakaannya Bank Indonesia. Jadi di sana kita ada berbagai koleksi, tidak hanya tentang Bank Indonesia, karena memang awalnya perpustakaan itu hanya untuk pegawai internal dari kantor perwakilan Bank Indonesia. Namun lambat laun memang kita juga mempunyai kewajiban, bukan kewajiban ya, kayak kesadaran untuk membantu masyarakat agar literasinya itu semakin meningkat. Jadi kita juga memperluas koleksi yang ada di perpustakaan kita, salah satunya dengan mengoleksi berbagai buku-buku dengan kategori-kategori yang cukup luas ya. Jadi gak cuman ekonomi, manajemen. Kita juga kalau misalnya teman-teman lagi butuh semacam self improvement, kita juga ada banyak berbagai judul buku tentang self improvement, terus juga buku-buku fiksi, atau mungkin nih kita juga berusaha gimana sih caranya di era digital ini anak-anak yang kecil-kecil mungkin itu tuh terliterasi, terus juga mereka nggak asing sama perpustakaan gitu. Jadi kita punya beberapa koleksi buku-buku anak-anak gitu. Kadang kita juga menerima kunjungan kolektif dari beberapa sekolah kayak TK, SD, kemudian kalau untuk SMP biasanya kita sudah integrasi bareng sama edukasinya CBP, bareng juga sama kampanyenya sistem pembayaran gitu. Jadi mereka akan banyak dapat informasi dari Bank Indonesia gitu. Nah, kalau untuk perpustakaan sendiri jam operasionalnya itu dari jam 8. Ada dua sesi. Dari jam 8 sampai dengan jam 12. Kemudian di sesi kedua itu dari jam 1 sampai dengan jam 4 sore. Nah, karena kemarin itu kita sempat viral di TikTok dan alhamdulillah antusias masyarakat Jember terutama itu benar-benar banyak banget. Akhirnya kita menerapkan sistem reservasi gitu. Jadi kita bikin gimana caranya supaya masyarakat itu juga tetap bisa menikmati perpustakaan tapi gantian gitu ya. Ibaratnya kayak bukannya kita hanya berpihak di satu sisi tapi kita juga memberi kesempatan yang lain juga. Nah, di untuk sistem reservasinya sendiri itu ada di Instagram kami, Mbak. Jadi ada di Instagramnya perpustakaan @perpusbi_jember. Kemudian sekalian membahas sosmed, kalau untuk sosmed lainnya mungkin kalau teman-teman butuh penjelasan atau informasi itu bisa diakses di @bank_indonesia_jember. Nah, mengenai uang rupiah ini yang paling seru sih sebenarnya karena dia ada kampanyenya juga, itu ada di @cbp.rupiah.jember. Nah, mungkin di sini kalau misalnya penasaran CBP itu apa, bisa dibantu jelaskan oleh Mas Panji mungkin ya. Kita
3: silakan, boleh Mas Panji. CBP ini apa sih sebenarnya, bagian dari kampanyenya BI ini?
5: Baik, jadi untuk CBP itu sendiri adalah Cinta Bangga Paham Rupiah, di mana kita sebagai masyarakat Indonesia harus mencintai, kemudian bangga dan paham rupiah. Nah, dari segi cinta itu ada mengenali, merawat dan menjaga rupiah itu sendiri. Sedangkan bangga adalah terkait dengan sebagai alat pembayaran yang sah, kemudian pemersatu bangsa dan simbol kedaulatan. Sedangkan yang paham rupiah adalah terkait dengan bagaimana kita belanja bijak, paham berbelanja, seperti itu.
3: Baik, itu dari CBP ya, yeah. Tadi Mbak. Tadi yeah, kampanyenya ada
4: juga dari sistem pembayaran ya Mas Taufan ya. Yeah. Jadi tidak hanya kita kampanye di uang tunainya, tapi kalau untuk sistem pembayaran digital itu juga kita semacam sosialisasikan kampanye apa yang mau disampaikan ke masyarakat gitu.
6: Jadi Mbak Alifa, selain kalau kita di uang fisik itu ada uang palsu. Nah, selain, kalau di digitalnya ada kris. Kris ini tidak luput dengan tindak kejahatan. Nah, kalau kita menemukan hal tersebut, kita ada namanya CTA atau call to action kita itu, kalau ragu stop dulu. Nah, apa itu kalau ragu stop dulu? Kadang-kadang kita kan kalau menemukan suatu produk keuangan itu meragukan, kita harus PK, Mbak. PK itu apa? Peduli, kenali dan adukan. Nah, kita harus sebagai pengguna jasa pembayaran itu harus mengenali kira-kira produk ini apa sih yang kita gunakan, karena seperti tadi disampaikan, karena itu kembali ke diri kita sendiri. Yang sempat viralkan seperti undangan di grup WA dan ternyata itu adalah link phishing. Link phishing itu mengarahkan kita ke suatu website yang meminta data diri kita. Nah, padahal kalau kita peduli, data-data sensitif kan tidak boleh kita sebarkan dan perbankan pun tidak akan meminta, karena itu adalah rahasia kita. Ketika once kita memberikan, itu artinya secara sukarela kita memberikan kepada oknum, ya saya bilang oknum ya, oknum yang mencari celah. Karena dari sisi teknologi, selain memberikan kemudahan, pasti juga ada risiko keamanan. Nah, untuk memitigasi hal tersebut, kita harus lebih aware, harus lebih wise dalam bertransaksi tadi itu. Kita kenali dulu produknya apa, terus kita peduli terhadap keamanan data rahasia kita, dan kalaupun kita menemukan hal tersebut, boleh loh diadukan kepada kami. Kalau mengenai sistem pembayaran itu bisa ke BI, tapi kalau mengenai produk perbankannya sendiri bisa ke OJK, ataupun kalau ke rekening itu bisa ke Komdigi, seperti itu Mbak.
3: Intinya semua bisa disampaikan ke BI berkaitan dengan juga tadi transaksi, kemudian juga bagaimana memelihara uang, dan juga yang Alifa juga notice dari Mbak Tiara tadi adalah soal perpustakaan nih Mbak. Tadi kan Mbak Tiara sempat menyebutkan kalau ternyata saking viralnya kemarin, ini sampai harus reservasi untuk masuk ke perpustakaan. Mungkin ini juga bisa disampaikan Mbak ke masyarakat yang mungkin sekarang sambil mendengarkan ke radio, sobat ke pengen nih bawa rombongan atau mungkin sendiri datang ke perpustakaan, kalau harus reservasi itu harus minimal hamin berapa dan harus apa aja persyaratannya?
4: Oke, jadi kalau untuk reservasi ini sebenarnya kita reservasinya kan ada di dua sesi nih Mbak. Jadi kadang misal Mbaknya mau berkunjung hari ini, kita buat sistem reservasinya tuh pagi. Jadi dari jam 7 udah kita buka, ada Google Formnya, linknya ada di Instagram kami di bio @perpusbi_jember. Nanti mereka tinggal mencantumkan namanya, terus mau berkunjung di sesi yang pagi atau sesi siang. Nah, ketika mereka sudah melakukan reservasi itu, otomatis mereka sudah bisa berkunjung ke perpustakaan. Kalau misalnya nih pas mereka mau reservasi ternyata dari Google Formnya udah ditutup, itu secara otomatis kuotanya di hari itu memang sudah penuh gitu. Nanti ketika mereka sudah reservasi, mereka tinggal datang aja ke kantor Bank Indonesia Jember, itu ada di Jalan Gajah Mada nomor 224. Nah dari situ nanti ada petugas jaga kami, ada dari pihak pengamanan akan mengarahkan. Jadi untuk perpustakaannya itu kan memang ada di lantai 3. Mereka nanti di lobi tinggal menyampaikan aja mau ke perpustakaan sambil membawa identitas, jadi kartu identitas. Dari sana nanti mereka akan dikasih semacam kartu akses baru ke lantai 3. Sama ini sih mungkin ada beberapa pesan yang mau saya sampaikan ke teman-teman yang mau berkunjung ke perpustakaan, agar menggunakan sepatu dan berpakaian yang sopan gitu ya, karena memang kami juga lembaga instansi gitu. Jadi kalau misalnya terlalu santai, mungkin ada beberapa aturan yang memang tidak kami perkenankan gitu. Salah satunya adalah wajib menggunakan sepatu itu tadi. Gitu sih Mbak, mungkin kalau untuk perpustakaan.
3: Karena kan ini di kantor juga ya perpustakaannya, bukan perpustakaan terbuka biasa.
4: Dan memang kategorinya ini termasuk ke perpustakaan khusus sih Mbak. Gitu. Jadi ya ada beberapa aturan yang memang harus diikuti bersama gitu.
3: Iya, kita harus juga memantaskan diri sobat kayak, karena kebayang juga sih Alifa setiap kali lewat Bank Indonesia ya, ini agak juga ini bisa nggak sih kalau kita nggak bawa apa-apa masuk gitu kan? Itu jadi pertanyaan, soalnya sistem keamanannya kayaknya berlapis tuh. Iya, dari depan ada, nanti masuk ke gedungnya lagi ada lagi.
4: Betul banget Mbak.
3: Jadi harus dipersiapkan itu tadi ya Mbak Tiara ya.
4: Oke.
3: Kemudian untuk yang kalau berkelompok nih Mbak, mau datang ke Bank Indonesia untuk tadi yang seperti Mbak Tiara sebutkan, itu reservasinya juga bisa melalui link tadi ya Mbak ya?
4: Oke, kalau untuk link tadi itu sebenarnya untuk personal Mbak. Jadi kalau untuk kunjungan kolektif itu untuk perpustakaan biasanya yang paling sering itu adalah anak-anak TK atau kelompok bermain atau PAUD gitu. Kalau untuk masyarakat misalnya kayak kalangan mahasiswa atau komunitas, kita biasanya mengarahkan mereka kalau misalnya mau ke sini silakan reservasi secara personal aja. Tapi kalau untuk yang instansi sekolah tadi kayak TK itu biasanya berkirim surat terlebih dahulu sih Mbak, karena kita nyusun jadwalnya. Kalau misalnya mereka datang kolektif itu kan otomatis kita harus menutup sesi untuk kunjungan personalnya, jadi diharapkan bersurat terlebih dahulu gitu aja.
3: Apalagi edukasinya juga akan komplit ya Mbak ya. Tidak hanya berkunjung ke perpustakaan saja, tapi juga dapat banyak edukasi dari bidang
4: dari Bank Indonesia, dari kayak CBP juga ada. Kalau misalnya usianya itu mungkin usianya sudah remaja, sudah mulai menggunakan sistem pembayaran, kita juga ngasih edukasi mengenai sistem pembayarannya. Tapi kalau untuk anak-anak yang usia dini, mungkin cukup di CBP aja, karena mereka kan kenalnya mungkin di uang rupiahnya itu gitu. Kayak cara merawat, oh iya ada cara merawat ya Mas, kayaknya perlu disampaikan juga nih supaya Sobat K ini gak terlalu memudahkan melipat-lipat uang gitu yang paling sering. Kadang kan beberapa setiap hari tuh kita selalu menerima ini ya Mas ya, uang yang kondisinya kurang layak gitu ya.
3: Ditukarkan, Mbak.
4: Nah itu mungkin Mas Panji bisa sekalian ini menyampaikan edukasi mengenai cara merawat uang rupiah.
3: Bisa banget, mungkin boleh langsung disampaikan Mas Panji.
5: Baik, jadi kita itu ada ini, Mbak, apa ya namanya,
4: kampanye, bukan?
5: Kampanye, oke. Terkait dengan 5C biasanya cara merawat uang, yaitu yang pertama adalah jangan dilipat, jangan diremas, jangan dibasahi, jangan dicoret, dan jangan di stapler gitu. Karena apa? Karena di uang rupiah itu ada yang namanya gambar pahlawan, yang dimana kita sebagai bangsa Indonesia harus menghargai jasa-jasa pahlawan seperti itu.
3: Wah, luar biasa sekali, ini jadi bagian dan pengingat untuk kita untuk selalu menghargai uang, karena uang itu adalah satu sistem pembayaran utama yang akan kita gunakan terus-menerus ya, Mas. Betul. Ya, pembayaran digital itu hanya option saja, uang tunai tetap dibutuhkan. Dan juga Mbak Tiara, Mas Panji, dan Mas Taufan, ini kita dapat apresiasi dari pendengar kita. Ada Sobat Haki yang sudah bergabung. Selamat pagi Sobat Haki. Ini menyampaikan kalau Sobat Haki ini senang dan suka menggunakan Kris, karena selain bisa bayar nominal kecil, setiap pengeluaran bisa tercatat di riwayat pembayaran untuk bisa dianalisa dan dievaluasi pengeluarannya Sobat Haki. Terima kasih juga Bank Indonesia yang sudah berinovasi. Wah, luar biasa. Tapi juga ya, selain apresiasi ini yang sudah masuk ke kami ya, Mbak Tiara, Mas Panji, dan juga Mas Taufan, ini ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah kita rangkum ya, dan akan kita bahas di sesi berikutnya. Jadi stay tune terus Sobat K, tetap dalam K Radio Talk bersama Bank Indonesia.
2: K Talk Show 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.

0: K-Pop Show 102,9 FM K-Radio Sound of Knowledge.
1: K-Radio Talk masih menemani kamu, Sobat KD, jam 10.55 ini. Dan ternyata masih ada pertanyaan nih, Sobat, dari yang beberapa hari ini jadi bahasan juga untuk pendengar kita. Terkait dengan Chris nih, berarti Mas Taufan ya?
2: Iya.
1: Chris ini, Mas, beberapa waktu lalu ada pendengar kita juga yang menyampaikan kalau gak semua pedagang itu memilih untuk pasang Chris karena ternyata biaya penarikannya atau biaya operasionalnya itu juga cukup besar katanya. Okay. Terkait dengan hal itu mungkin bisa dijelaskan nih Mas Taufan.
2: Okay. Jadi ini terkait dengan MDR ya Mbak Alifa, atau Merchant Discount Rate. Jadi untuk toko atau UMKM dengan kategori usaha mikro itu memang tidak dikenakan biaya saat menggunakan kris. Nah, yang perlu diingat adalah yang dikenakan biaya itu adalah, kalau saya bahasa saya, adalah penjualnya, bukan pembelinya. Di bawah nominal 500.000 itu 0% tarifnya. Tapi di atas itu dia dikenakan tarif Rp500.000 itu dikenakan biaya 0,3. Itu untuk usaha mikro. Tapi untuk usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar itu dia flat kenanya itu di 0,7. Dan sekali lagi, tadi saya mencontohkan BI sebagai wasit ya. BI itu sebagai regulator tidak mengambil bagian dari MDR ini, Mbak. Dan itu biaya tersebut sepenuhnya diberikan kepada industri. Industri siapa aja? Nah, industri tersebut adalah lembaga issuer atau lembaga di mana uang kita disimpan, bank itu. Lembaga acquirer itu adalah lembaga di mana kita menyekan kris dari penjual tersebut. Terus ada lembaga switching, ini ibaratnya yang memberi jembatan atau media komunikasi antara issuer dengan acquirer. Lalu ada juga Asosiasi Pembayaran Indonesia atau ASPI, ini adalah lembaga yang memberikan standar supaya kita bisa menggunakan kris itu. Dan terakhir itu ada PTEN atau Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional, ini lebih ke perbankannya. Jadi memang yang dikembangkan masyarakat itu, oh kita kalau pakai kris ada biayanya loh. Benar, tapi itu yang dikenakan adalah dari sisi penjualnya, bukan dari sisi pembelinya. Seperti itu Mbak Alifa, kalau dari sisi MDR. Jadi masyarakat itu kalau belanja tenang aja, tidak akan dikenakan biaya karena yang dibebankan adalah penjualnya, bukan pembelinya. Mungkin seperti itu Mbak Alifa.
1: Jadi misal untuk menutup biaya itu tadi, penjual itu menaikkan harga, itu juga urusan penjualnya ya Mas ya. Jadi kita yang bagian pembelinya aman-aman aja.
2: Ya, karena seperti kita sampaikan lagi, pembeli tidak dikenakan biaya saat menggunakan kris. Seperti itu Mbak.
1: Luar biasa, ini jadi satu sistem pembayaran yang keren banget ya Chris ini. Oh ya, sama tadi kita sempat bahas off the record ya Mas ya, sebelum kita start, Chris ini sudah, apakah sudah mulai go internasional?
2: Ini berarti bahas Chris Border ya. Nah, untuk saat ini kita atau Bank Indonesia sudah melakukan inovasi itu, Chris itu bisa digunakan di 6 negara. Yang pertama itu Thailand, yang kedua Malaysia, Singapura, lalu ada Jepang, terus apa itu yang Anyang Haseo?
3: Korea.
2: Oh iya, Korea Selatan. Dan yang terbaru ini ada negeri panda atau China. Itu kita bisa menggunakan kris di beberapa negara tersebut. Lalu untuk, nah pasti orang akan bertanya bagaimana dengan biayanya. Nah, untuk biayanya sendiri ini mengacu kepada acquirer-nya ya Mbak. Jadi kembali ke masing-masing ke industri tadi itu untuk biayanya, dan tentunya kursnya juga mengikuti dari acquirer kita atau bank di mana kita menyimpan dana kita. Seperti itu Mbak Alifa.
1: Wah, keren banget ini Sobat K. Jadi kalau kamu suka jalan-jalan ke luar negeri, just tip bisa nih Chris bisa digunakan sudah Sobat K. Kemudian juga yang akhir-akhir ini jadi satu bahasan tersendiri dari pendengar kita adalah terkait dengan nilai rupiah yang turun terus. setiap harinya dia makin banyak gitu kelihatannya okay. terhadap dolar. Ini bagaimana Bank Indonesia menghadapi hal tersebut?
2: Oke, okay. Indeks ekonomi berarti ini, Mbak.
1: Indeks ekonomi,
3: ekonomi beneran kalau ini.
2: Oke, yang pertama itu pelemahan nilai tukar rupiah itu masih dipengaruhi tensi geopolitik di Timur Tengah yang kembali tereskalasi ya, Mbak. Jadi sehingga opsi damai itu sepertinya belum ada kalau kami melihat, sehingga itu mendorong harga minyak tetap tinggi dan itu meningkatkan risiko inflasi global serta harus dana keluar. Yang kedua, BI akan terus hadir di pasar dan meningkatkan intensitas intervensi untuk menjaga mekanisme pasar tetap berjalan sehingga nilai tukar rupiah itu masih terjaga. Terus kita juga melakukan intervensi yang berkesinambungan seperti NDF atau DNDF di pasar domestik. Selain itu kita juga BI mendorong penggunaan skema LCT atau seperti Chris tadi menggunakan local currency transaction sehingga upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar itu bisa berkurang, Mbak Alifa. Nah, mungkin itu kalau dari BI ya yang telah kita lakukan. Dan tentunya BI itu akan hadir di masyarakat untuk mendukung penguatan rupiah kembali. Seperti itu, Mbak Alifa.
1: Pada intinya tenang dulu karena ada BI yang sudah ada step-stepnya tersendiri dan
2: betul,
1: sudah dilakukan Mbak. Untuk bagaimana caranya kita menghadapi hal itu bersama.
2: Iya,
1: in this
2: betul.
1: Economy again. Dan juga tadi terkait dengan penukaran uang yang disebutkan sama Mbak Tiara tadi ya, ini ternyata tiap hari itu ada masyarakat yang datang untuk melaporkan uangnya rusak ataupun mungkin butuh ditukar, dilaporkan ke BI. Ini jadwalnya kapan aja masyarakat bisa ke BI?
4: Baik Kak, jadi Bank Indonesia itu membuka layanan penukaran baik itu uang rusak ataupun melalui kegiatan kas keliling. Untuk yang penukaran di dalam kantor yaitu khusus untuk uang rusak atau uang cacat di mana itu dilakukan di setiap hari Selasa dan hari Kamis. Namun untuk penukar diharapkan mendaftar terlebih dahulu di web pintarbi.go.id di mana penukar memilih apakah itu untuk layanan penukaran uang rusak ataupun penukaran di kas keliling seperti itu. Untuk jadwalnya biasanya untuk terkait dengan layanan kas keliling bisa dilihat di Instagram kami yaitu Bank Indonesia Jember dan CBP Rupiah Jember.
1: Baik, pada intinya semua sudah tersedia informasinya di sosial medianya Bank Indonesia Jember, Sobat K. Dan jangan khawatir untuk ke perpustakaan tadi sesuai yang disampaikan oleh Mbak Tiara, karena di sana kamu bisa dapat banyak insight baru ya Mbak ya. Koleksi bukunya banyak dan juga untuk anak-anak yang kesana datang secara kolektif itu bisa dapat edukasi tersendiri juga.
3: Iya betul, ada tambahan edukasinya gitu ya. Gak cuma baca buku tapi ada tambahan edukasi lain kayak CBP Rupiah dan juga tentang sistem pembayaran gitu.
1: Keren banget. Ini terakhir banget nih sebelum kita closing, mungkin ada closing statement tersendiri atau mungkin ada kata-kata terakhir di K-Radio Talk hari ini, maksudnya pesan untuk pendengar K-Radio terhadap Bank Indonesia.
3: Oke, kalau dari saya mungkin sama kayak semacam acara zaman dulu ya. Itu kalau misalnya teman-teman bertransaksi, waspadalah gitu. Okay. Jadi kayak harus tetap waspada, terus juga jangan gampang tergiur dengan link-link yang gak jelas gitu mungkin ya. Terus juga kita sama-sama merawat uang rupiah supaya uang rupiah kita itu tetap dalam kondisi yang layak sehingga untuk pencetakannya itu tidak sia-sia gitu. Kita mencetak uang kan pasti dalam kondisi yang sangat bagus, tapi kembali ke kita, ke Bank Indonesianya itu dalam kondisi yang kurang layak gitu sih. Mungkin cukup itu aja kalau closing statement dari saya.
1: Terima kasih Mbak Tiara. Kita lanjut ke Mas Panji Pamungkas, closing statement untuk Sobat K.
4: Baik, jadi mungkin kita sebagai masyarakat Indonesia wajib mencintai, bangga, dan paham rupiah. Nah, di mana cinta rupiah sama dengan kita mencintai Indonesia, bangga rupiah sama dengan menjaga kedaulatan negara. paham rupiah sama dengan bersama wujudkan stabilitas dan kesejahteraan negara. Cinta, bangga, paham rupiah dimulai dari kita.
1: Luar biasa, CBP. Keren banget Sobat K. Kita beralih ke Mas Taufan. Silahkan Mas, closing statement ya hari ini.
2: Karena ini terkait sistem bayaran ya Mbak Alifah. Mungkin dengan Kris ya. Kris sendiri itu telah memberikan kemudahan kita dalam bertransaksi secara cepat, praktis, dan efisien. Tapi dibalik ke segala kemudahan tersebut, kita juga perlu waspada. Selalu pastikan nominal sama nama merchant itu sudah sesuai sebelum kita lakukan pembayaran. Terus kita jangan mudah atau secara sukarela ya bahasa saya untuk memberikan data pribadi seperti OTP, terus data pribadi kita kepada pihak manapun, karena itu adalah sesuatu hal sensitif yang wajib kita jaga. Terakhir, mari kita manfaat Kris secara bijak agar transaksi digital itu semakin aman, nyaman, dan terpercaya. Mungkin itu jalan-jalan Papua melihat cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.
1: Luar biasa. Terima kasih banyak kehadirannya hari ini Mbak Tiara.
2: Sama-sama
1: Mas Panji dan Mas Taufan. Mudah-mudahan sama. Kita bisa segera ketemu lagi. Okay. Bisa bahas isu-isu terkini, karena indeks ekonomi tidak akan berhenti hari ini, tapi akan berlanjut
3: ya. Seterusnya.
1: Mudah-mudahan sehat selalu untuk Mbak Tiara, amin. Mas Panji dan
2: terima
1: Mas
2: kasih,
1: Taufan.
2: Amin.
1: Sobat K yang masih punya pertanyaan, kamu bisa kirimkan ke K-Radio, tapi lebih banyak mungkin kita akan tanyakan secara pribadi, nanti akan kita sounding juga ke Sobat K. Dan juga untuk kamu, sekali lagi Sobat K, informasi lengkap dari Bank Indonesia terkait dengan penukaran, perpustakaan, dan hal-hal penting lainnya CBP tadi kamu bisa akses, salah satunya dari akun sosial medianya Bank Indonesia. Terima kasih banyak sudah bergabung di K-Radio Talk. Sampai jumpa di K-Radio Talk berikutnya.
0: K-Pop Show 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember. No matter what, no matter what.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kita kembali lagi di K Perspektif ya Sobat K, masih bersama Alifa juga. Setelah tadi kita dapat edukasi yang cukup banyak dari Bank Indonesia ya Sobat. Dan fun fact-nya juga ternyata Bank Indonesia punya perpustakaan yang bisa diakses oleh umum, harus dengan reservasi tapi ya. Dan juga tentu saja Sobat K, karena di sana memang lingkungan kantor ya, tetap harus kita menggunakan pakaian rapi dan bersepatu. Akses informasinya kamu bisa langsung akses di sosial medianya Bank Indonesia, ada di Instagram ya Sobat K. Dan sekarang kita masuk ke update informasi terbaru lagi. Hadir dari KPK Sobat K, kabarnya memanggil lagi 2 orang tersangka baru untuk kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 sampai 2024 untuk menjalani pemeriksaan di hari ini Sobat, Senin tanggal 8 Juni 2026. 2 tersangka ini adalah Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi yang juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama Asrul Aziz Toba Sobat K. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangannya hari ini ya. Pemeriksaan ini juga akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. Sebelumnya Sobat K, tepatnya di hari Senin minggu lalu tanggal 1 Juni, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan penyidik akan melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji dalam waktu dekat. KPK sendiri mengumumkan 2 orang ini sebagai tersangka dalam konferensi pers yang sudah dilaksanakan pada tanggal 30 Maret lalu Sobat K. Dan hingga saat ini KPK masih belum melakukan penahanan. Tapi dikabarkan bahwa KPK sudah mengajukan surat pencegahan bepergian ke luar negeri selama 6 bulan untuk kedua tersangka tersebut Sobat K. Kita nantikan ya, ternyata ini masih berlanjut juga untuk kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan di tahun 2023-2024. Dan yang jelas ya harapannya, karena memang jemaah haji Indonesia itu gak bisa kita remehkan ya, banyaknya luar biasa. Bahkan bisa dibilang Indonesia adalah salah satu negara dengan jemaah haji terbanyak, salah satu negara dengan jemaah haji terbanyak setiap tahunnya. Jadi ini juga harus menjadi evaluasi yang benar-benar serius bagi pemerintah kita. Apalagi sekarang sudah ada sendiri Kementerian Haji dan Umroh. Kalau dulu masih di bawah Kementerian Agama ya Sobat Kay, kalau sekarang sudah ada Kementerian Haji dan Umroh yang khusus mengurus terkait dengan segala kebutuhan haji, persiapannya, kuota hajinya juga. Mudah-mudahan bisa lebih baik kedepannya, kuotanya juga bisa lebih cepat berangkat, lebih banyak yang berangkat juga akan lebih baik Sobat Ki. Kita doakan bersama. Dan juga untuk jemaah haji yang masih berada di tanah suci, kita doakan juga mudah-mudahan diberikan kelancaran ya kepulangannya menuju tanah air sampai kembali ke rumah. Dan tentu saja semoga menjadi haji yang mabrur Sobat K. Sementara untuk kuota tahun 2027, biasanya setelah kepulangan jemaah haji tahun ini ya Sobat, selesai, sudah pulang semua, biasanya tuh udah ada rincian list nama-nama yang akan berangkat di tahun depan. Mudah-mudahan kalau memang sudah ada yang porsi hajinya tahun jadwalnya 2027 ada di list tersebut, bisa berangkat. Dan mudah-mudahan yang mungkin listnya gak masuk di tahun 2027 tapi ternyata masih ada rejeki dan juga takdir tersendiri, bisa berangkat juga di tahun 2027. Mudah-mudahan semuanya bisa lebih baik, semuanya juga diberikan kelancaran ya Sobat K. Stay tune terus di K Perspektif karena Alifa masih akan menemani kamu sampai jam 12 siang.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه مقام محمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita.

0: 102.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Satu 102.9 K Radio. Hit Music Hot News.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan belum memastikan pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades terlaksana pada tahun 2026. Bupati Pamekasan Kiai Haji Khalilur Rahman menyampaikan peraturan pemerintah terkait Pilkades baru keluar pada bulan Mei 2026. Pemerintah daerah masih dalam tahap kajian awal dan belum bisa melangkah lebih jauh ke tahap teknis. Selain itu, Pemkab belum menyiapkan alokasi dana untuk Pilkades. Pembahasan anggaran baru direncanakan melalui perubahan anggaran keuangan PAK.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi membawa kabar. Dampak pelemahan mata uang rupiah ternyata tidak hanya memukul industri kerajinan, melainkan juga mulai merembet ke sektor otomotif. Di pusat perdagangan Jalan MT Haryono, Kota Semarang, harga onderdil dan oli sepeda motor dilaporkan turut mengalami lonjakan hingga 10% sejak sebulan terakhir. Salah seorang pedagang, Joko Leksono, mengaku hampir semua jenis suku cadang seperti rantai dan kampas rem bertahap naik. Bahkan harga oli yang semula Rp46.000 kini sudah naik menjadi Rp57.000 per botol. Kondisi ini membuat situasi pasar eceran cenderung turun pembeli. Para pedagang berharap kondisi ekonomi kembali stabil agar daya beli masyarakat kembali membaik.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe Suarapo, Cinegoro Indah FM. Kebijakan baru pemerintah mengenai masa jabatan kepala sekolah mulai diterapkan di wilayah Bojonegoro dan Tuban. Aturan tersebut membatasi masa penugasan kepala sekolah maksimal 3 periode atau 12 tahun, sehingga sejumlah kepala sekolah yang telah menjabat hingga belasan kali bahkan puluhan tahun mulai mengakhiri masa tugasnya dan kembali menjalankan fungsi sebagai guru. PLT Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Bojonegoro Tuban Agus Haryono melalui Kasih SMK Unsa Huldiana mengatakan penerapan aturan tersebut mulai berjalan pada tahun ini. Beberapa kepala sekolah yang masa jabatannya telah melampaui ketentuan periodisasi sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala sekolah.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: UK Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Terima kasih ya sudah bergabung bersama UK Perspektif hari ini bersama Alifa sobat sampai menjelang jam 12 siang ini. Jangan lupa makan siang, minumnya juga jangan sampai kurang, apalagi di siang hari ini cuacanya terlihat wow begitu terik sobat UK. Apalagi tadi udah dimention juga oleh pihak BMKG untuk bagaimana caranya menjaga kondisi tubuh dengan sebaik-baiknya, karena siang harinya kita berhadapan dengan cuaca yang panas, pagi harinya kita berhadapan dengan cuaca yang dingin, pagi dan malam harinya dingin sobat kayak. Mungkin bisa dibilang bedinding ya kalau malam sama pagi, tapi kalau siangnya panas banget dan ini bikin tubuh kita bekerja lebih keras. Jadi jaga kondisi tubuh kamu sebaik-baiknya dan juga minumnya jangan sampai kurang, dan kamu terus bisa berkabar di WhatsApp kita ya di 0811 378 1029. Setelah ini kita akan break dulu dengan lagu-lagu terbaik untuk kamu dengarkan sampai jam 2 nanti. Dari jam 2 sampai jam 8 malam kamu akan ditemani oleh Raffiana Rizdianti untuk lanjut ke perspektif lagi sobat K. Selamat siang, Alifa pamit ya. Satu single dari Beyonce berikut ini untuk kamu, Love on Top.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. Kei Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming Kei Radio Jember di browser kamu.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Kamu tahu nggak sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya, Sob. Dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K Radio.

0: Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Bursa Tenaga Kerja atau Job Fair yang digelar Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor diserbu oleh ribuan pencari kerja. Ada lebih dari 6.000 pelamar memadati lokasi untuk memperebutkan ribuan lowongan yang disediakan puluhan perusahaan. Sejak Senin pagi, pemirsa, ribuan pencari kerja memadati lantai 2 Mall Jambu 2 Kota Bogor untuk mengikuti job fair yang berlangsung selama 2 hari. Ada sebanyak 30 perusahaan berpartisipasi dengan menyediakan 3.212 lowongan pekerjaan bagi para pelamar. Proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui aplikasi yang disediakan panitia. Pemerintah Kota Bogor menargetkan kegiatan ini dapat membantu menekan angka pengangguran dengan menyerap setidaknya 10% dari total pelamar yang mengikuti job fair.
1: Hari ini 6.200 dari target 5.000. Banyak sekali peluang-peluang lowongan bagi masyarakat dengan tidak melihat status ijazah ya, tapi minimal SMA tetap harus dilakukan. Ada juga tadi yang cukup SMP, perusahaan-perusahaan outsourcing yang bekerja sama dengan berbagai macam perusahaan besar yang mereka menyalurkan langsung sebagai tenaga kerja dan cukup butuh ijazah SMP.
0: Polres Kuantan Singingi melaksanakan program green policing dengan menanam bibit pohon di bantaran sungai Kuantan. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah abrasi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Penanaman bibit pohon dilakukan di Desa Tanjung Simandolak di Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi. Kapolres Kuantan Singingi, AKBP Hidayat Perdana, turut menanam bibit pohon alpukat di bantaran Sungai Kuantan. Kegiatan ini menjadi bagian dari program Green Policing yang digagas Kapolda Riau untuk mendorong kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan yang sama, Polres Kuantan Singingi juga memberikan layanan kesehatan gratis dan menyalurkan paket sembako kepada warga di daerah terpencil.
2: Penanaman pohon ini adalah salah satu program lagi dari Bapak Kapolda Riau, yaitu Green Policing. Green Policing ini merupakan kepedulian kita terhadap lingkungan yang kita tanamkan sejak dini, di mana penanaman pohon ini adalah menjaga oksigen di masa depan, sehingga alam bukanlah warisan tetapi alam yang harus kita jaga untuk masa depan.
0: Demikian Headline News untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan Headline News berikutnya 1 jam mendatang. Tetaplah bersama kami karena Newsline kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda.
3: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
4: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
5: Gay Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
6: Selamat siang Sobat KI di jam 2. Tentu saja KI Perspektif lanjut lagi bersama Raffiana sampai jam 8 malam di bulan Juni ya, udah bulan ke-6 di tahun 2026, udah pertengahan tahun nih Sobat KI. Gimana nih so far di tahun 2026, apakah sudah terasa goncangannya? Mungkin roller coaster ya, udah kerasa banget, ada senengnya, ada sedihnya, pasti udah melalui itu semua sih Sobat KI. 6 bulan sepertinya udah cukup ya untuk merasakan di tahun ini yang emang sedikit berat mungkin untuk kamu lalui. Mungkin justru jadi hal yang berkesan. Di tahun 2026 ini kamu menemukan pembelajaran yang luar biasa. Pasti dari diri kita masing-masing punya pengalaman yang berbeda-beda ya Sobat. Yang penting kita bisa berprogres. Kalau aku punya moto sih Sobat KI, yang penting punya movement setiap harinya itu 1%. Walaupun gak banyak, tapi kalau bisa konsisten 1% setiap hari kan lama-lama bisa 100% ya Sobat. Jadi gak ngoyo gitu. Kalau pingin menjadi manusia yang lebih baik kan rasanya pingin berubah kayak cepet-cepet ya. Nah aku tipenya gak kayak gitu Sobat KI. Emang kayak susah gitu ya kalau langsung mencari habit baru atau memperbaiki habit lama yang kurasa emang agak sulit untuk dihilangkan. Nah, lebih baik untuk bisa merubah sedikit-sedikit 1% setiap hari, jadi lama-kelamaan bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik tentunya. Dan pasti ketemu 100% nanti sobat, jadi versi terbaik kamu. Waduh, agak berat ya membuka ke perspektif siang hari ini, tapi semoga ini juga bisa untuk meningkatkan mood kamu. Raffiana bisa menemani kamu di segala aktivitas kamu dari siang hingga malam nanti sobat. Seperti biasa ya, di K-Perspektif nanti kita akan ngobrol terkait isu-isu yang terhangat di Kabupaten Jember, informasi lokal maupun nasional. Dan kamu pun juga boleh banget buat join bergabung di 102,9. Kalau ada informasi-informasi penting ya, share aja ke WhatsApp K-Radio. Boleh foto, boleh video, voice note pun juga boleh, telepon pun juga boleh sobat K, di 0811 378 1029.

Dibuka dari satu lagu Milky featuring dengan David Guetta ya, Just The Way You Are. Baru saja diputarkan Sobat K. Lagunya lumayan populer kalau kamu lihat di TikTok ya. Banyak sekali tren-tren yang menggunakan backsound dari Milky dan David Guetta yang Just The Way You Are. Karena emang enak banget sih, bikin good mood juga kalau didengerin. Apalagi kalau yang trennya itu bareng temen gitu. Kalau di TikTok emang trennya itu kayak bareng sahabat atau bareng temen segrup atau cuma berdua aja, kayak main ke wisata alam atau hangout, dan backsoundnya lagu dari David Guetta dan Milky ini Sobat K. Baru aja rilis juga di tahun 2026 dan banyak banget yang dengerin ya, termasuk aku. Nih aku juga suka Sobat K, makanya emang sengaja kuputerin di pembuka ke perspektif siang hari ini. Biar lebih semangat ya, apalagi yang udah dari pagi masih sibuk, masih gawe dan lagi burnout banget di depan komputer. Ini udah waktunya buat istirahat sih Sobat K. Ngaso-ngaso dikit ya, minum es gitu, enak gak sih Sobat K? Gak apa-apa sih kalau sekali dua kali, asal jangan sering-sering ya. Tapi kalau esnya itu kamu buat sendiri pakai gula yang sesuai dengan takaranmu, sebenarnya aman-aman aja. Kalau beli tuh khawatir ini ya, sari manis kalau bahasa orang tuanya itu Sobat. Tapi kalau sekarang udah jarang gak sih Sobat kayak minuman yang bermanis buatan gitu. Kebanyakan emang gula ya, gula asli gitu tapi dicairin, jadi gak terlalu banyak ambil gulanya. Karena kebanyakan gula juga semakin mahal loh sekarang Sobat kayak, harga gula pun. Jadi emang enak banget siang-siang itu minum es atau yang bawa bekal, dimakan bekalnya ya. Jangan lupa untuk selalu mengisi asupan energi kamu. Air putih ini yang sangat penting sekali. Pastikan setiap jam itu minum air putih Sobat. Jangan nunggu haus, karena kalau udah dehidrasi itu justru malah hausnya berkurang, gak ngerasa haus sama sekali. Jadi kalau udah dehidrasi itu justru hausnya berkurang, tapi tiba-tiba ngerasain kayak keliengan, pusing, terus rasanya kayak kering banget. Nah itu udah dehidrasi, padahal kamu gak ngerasa haus sama sekali. Jadi kalau di cuaca yang agak terik dan panas seperti ini, emang disuruh banyak-banyak minum air putih. Jadi setiap jam itu yang paling

yaitu masih mewarnai informasi-informasi nasional kita, sobat. Tapi kita nanti akan bahas ya satu persatu melalui POV yang berbeda-beda tentunya. Jadi stay tune terus di 102,9 K Radio.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM. Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Zainia, gencar melakukan edukasi terhadap ribuan guru pendidikan anak usia dini, PAUD, Taman Kanak-Kanak, TK, dan Raudatul Athfal, RA, dalam rangka menguatkan kemampuan guru untuk membentuk karakter anak. Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Rakyat Situbondo. Menurut Zainia, para guru yang mengajar anak-anak usia dini itu perlu mendapatkan peningkatan kapasitas untuk menguatkan peran lembaga pendidikan di usia dini dalam membentuk karakter anak yang saat ini dinilai lemah karena pengaruh zaman. Kata Zainia juga, era digitalisasi menjadikan anak untuk lebih menyukai handphone dan menonton video yang tidak sesuai dengan usia tumbuh kembang anak tanpa kontrol yang tepat dari sebagian besar orang tua.
2: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Zeviarani mengabarkan. Di tengah peliknya persoalan sampah yang dihadapi banyak daerah, warga Kelurahan Bakungan Banyuwangi membuktikan bahwa sampah rumah tangga tidak harus berakhir di tempat pembuangan akhir. Dengan pengelolaan mandiri yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, sampah di Bakungan berhasil diolah menjadi produk bernilai ekonomi, sekaligus menjaga kebersihan lingkungan. Sejak Juni 2023, kelompok swadaya masyarakat atau KSM Jogger Belambangan mengelola tempat pengelolaan sampah Reduce, Reuse, Recycle atau TPS 3R Oma Olah Sampah. Edukasi dilakukan dari skala rumah tangga dengan membiasakan warga memilah sampah organik dan anorganik.
3: Baik kawan, selamat siang. Saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar, jumlah anak inklusi di Kota Batu tidak sebanding dengan guru pendamping khusus. Program pendidikan inklusi di Kota Batu terus berkembang hingga tahun 2026. Tercatat 406 anak berkebutuhan khusus atau ABK belajar di sekolah reguler, mulai dari tingkat kelompok bermain, TK, SD hingga SMP yang tersebar di 75 lembaga pendidikan. Mayoritas berada di jenjang SD dengan 217 siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alfi Nur Hidayat bilang, pertumbuhan jumlah siswa inklusi belum diimbangi dengan ketersediaan guru pendamping khusus atau GPK. Tantangan terbesar saat ini adalah peningkatan jumlah tenaga pendamping yang memiliki kompetensi khusus untuk mendampingi ABK di sekolah-sekolah di Kota Batu.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, memasuki musim kemarau 2026, BPBD Kabupaten Boyolali resmi meningkatkan status kesiapsiagaan. Pemantauan perkembangan cuaca, debit mata air, dan kondisi embung dilakukan intensif bersama BMKG, Dinas PUPR, dan pemerintah desa setiap hari. Total 34 desa masuk daftar prioritas kesiapsiagaan. Desa terdampak tidak selalu sama setiap tahun karena dipengaruhi curah hujan, panjang musim kemarau, debit sumber air, dan upaya mitigasi warga. Sementara wilayah lereng Merapi Merbabu relatif lebih aman karena ditopang mata air pegunungan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Tadi pagi ya Sobat K, kita juga pasti tahu kabarnya di Filipina bahwa telah terjadi guncangan yang cukup hebat, yaitu gempa bumi sebesar 7,7 skala Richter, dan ternyata dampaknya juga terasa di beberapa wilayah di Indonesia Sobat. Bahkan dari BBBD Provinsi Gorontalo ya, tadi pagi pun juga merilis informasi bahwa ada peringatan tsunami. Terkait dengan peringatan dini tsunami pasca gempa bumi di Mindanao, Filipina, setelah terjadi pada jam 6 atau 7, sekitar jam segitu tadi Sobat Kei. Dari gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi pada Senin hari ini di jam 6:30 yang berdampak tsunami di sebagian wilayah Indonesia. Nah, peringatan tsunami ini dicabut setelah memperhatikan kondisi terkini terkait hasil observasi di beberapa wilayah terdampak dan tidak ada lagi kenaikan muka air laut yang signifikan dan membahayakan. Memang dari BMKG tadi menyatakan bahwa peringatan dini tsunami ini dinyatakan berakhir pada jam 10 pagi. Sehingga BMKG juga berterima kasih kepada pemerintah daerah yang sudah membantu untuk diseminasi dan melakukan langkah evakuasi secepatnya. Dari Kepala BMKG yaitu Tengku Faisal Fatani, ia juga mengatakan bahwa gempa bumi Filipina dan Sulut ini terjadi pada koordinat 1,25 derajat lintang utara dan 126,27 derajat bintang timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 244 km barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara pada kedalaman 47 km. Nah, berdasarkan lokasi epicenter dan kedalamannya, gempa ini berjenis dangkal yang akibat aktivitas subduksi lempeng dengan mekanisme pergerakan naik atau thrust fault, dan data BMKG tsunami juga terjadi di 9 wilayah RI dengan ketinggian maksimal mencapai 0,75 meter. Sehingga dari BMKG sebelumnya juga mengakhiri peringatan tsunami di Kabupaten Gorontalo setelah otoritas terkait mencabut status waspada yang diberlakukan pasca gempa bumi magnitudo 7,7 di Laut Sulawesi. Dari analis kebencanaan BPBD Provinsi Gorontalo, Muhammad Tahir Laendeng juga mengatakan bahwa masyarakat yang sebelumnya melakukan evakuasi mandiri ke sejumlah kawasan dataran tinggi akibat gempa bumi yang memicu peringatan tsunami di sejumlah wilayah Indonesia kini diarahkan untuk kembali ke rumah masing-masing. Dan sebelumnya, BBBD bersama instansi terkait juga melakukan pemantauan intensif di sejumlah wilayah pesisir Gorontalo Utara setelah menerima informasi potensi tsunami akibat gempa tersebut. Tahir juga mengatakan, hasil pemantauan di lapangan menunjukkan adanya kenaikan muka air laut di beberapa titik. Ini termasuk di wilayah Kecamatan Kuandang dan Kecamatan Ponelo Kepulauan. Namun, kenaikan tersebut tidak signifikan dan tidak sampai berdampak pada pemukiman warga. Menurut dia, kenaikan muka air laut ini banyak terpantau di kawasan muara dan sungai yang terhubung dengan laut, sehingga kondisi tersebut terjadi setelah air laut sempat mengalami penyurutan sebelum kembali naik. Nah, meskipun tidak menimbulkan dampak yang berarti, BBBD saat itu tetap mengimbau masyarakat yang berada di wilayah pesisir, bantaran sungai, dan kawasan pantai untuk melakukan pengungsian sementara ke lokasi yang lebih aman sambil menunggu perkembangan informasi resmi. Dan hingga status peringatan tsunami ini dicabut, dari BBBD juga tidak menerima laporan adanya korban jiwa maupun kerusakan akibat kenaikan muka air laut tersebut. Dari petugas BBBD, Basarnas, TNI, dan Polri, serta pemerintah daerah yang sejak pagi melakukan pemantauan serta pengamanan di sejumlah titik pesisir juga tetap bersiaga hingga peringatan tsunami ini resmi berakhir. Nah, meski kondisi telah dinyatakan aman, tetapi masyarakat tetap diimbau ya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam dan terus mengikuti informasi resmi dari pemerintah maupun lembaga kebencanaan terkait.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

0: 102.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
4: Headline News Metro TV di 102.9 FM, K-Radio.

0: menyaksikan headline news pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, hamparan busa muncul di aliran Kali Krukut Penjaringan Jakarta Utara pada Senin pagi. Busa yang tebal dan banyak membuat warga resah. Akibat tercemar, petugas pun mengatakan sejumlah ikan mati. Busa yang cukup tebal dan banyak ini, pemirsa, seperti gumpalan salju, busa muncul di sekitar pintu air Pakin. Hamparan busa melintasi kali yang tidak jauh dari permukiman warga. Selain busa, air kali juga berwarna hitam dan ada seperti minyak. Ketua RT 01 RW 07 mengatakan busa muncul diduga akibat limbah karena air seperti berminyak dan sejak adanya pintu air Pakin. Warga merasa resah karena busa kerap berteberangan dan takut mengganggu kesehatan. Sementara itu menurut petugas UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta merasa bingung dan tidak mengetahui penyebab pasti munculnya busa tersebut. Petugas pun selalu membersihkan busa dengan peralatan sederhana. Petugas juga sempat mengatakan akibat busa tersebut sejumlah ikan di aliran kali Krukut menjadi mati. Warga berharap adanya tindakan lanjut dari pihak terkait adanya hamparan busa yang diduga dari limbah karena warga merasa resah akibat dari takut kesehatannya terganggu.
1: Ini mungkin ada limbah dan busa ini. Dulu tidak pernah terjadi adanya busa ini. Semenjak itu ada, apabila ini ke air agak naik, itu busa banyak sekali. Sampai keluar itu busa ini naik ke atas.
2: Berterbangan.
3: Setiap hari tuh kayak di Palka itu penuh terus, jadi kotor terus. Palka juga mencemar limbah gitu ya. Apalagi kalau lagi banyak busa sekali tuh pada ngambang dia ya.
2: Ikannya
3: pada
2: ngambang?
3: Mati ya, ikan mujair, ada gabus.
2: Ya. Ngambang dalam arti ngambang tuh mabok atau ikannya
3: mabok,
2: mati?
3: Mabok dia, mabok gitu. Kadang-kadang kayak mujair kan pada ngapu gini, mabok. Karena ada yang mati juga, pada mati, yang gak kuat mati. Karena airnya kan begini, hitam, campur limbah gitu.
0: Pemirsa, minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita kian langka di sejumlah pasar tradisional di kota Semarang, Jawa Tengah. Kalaupun tersedia, harganya melonjak jauh di atas harga eceran tertinggi atau HET. Sebagian besar pedagang mengaku sudah tidak memiliki stok minyak kita dan beralih menjual minyak goreng kemasan merek lain. Para pedagang mengaku sudah satu bulan terakhir tidak menjual minyak kita karena sulit mendapatkan pasokan. Sebagai ganti, para pedagang ini menjual minyak goreng merek lain dengan harga berkisar Rp22 hingga Rp24.000 per liter. Sementara itu, pedagang yang masih memiliki stok minyak kita menjualnya dengan harga mencapai Rp22.000 per liter. Pedagang berdalih harga dari distributor sudah meningkat dan pasokan terbatas. Tidak hanya minyak goreng, harga beras juga mengalami kenaikan. Beras premium kini dijual hingga Rp17.000 per kilogram. Sebelumnya Rp15.000 per kilogram. Sedangkan beras medium mencapai Rp15.000 per kilogram, yang sebelumnya Rp14.000 per kilogram. Pedagang menilai kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok ini dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kenaikan biaya distribusi dan melemahnya nilai tukar rupiah.
4: Gimana mas, semua pada naik?
5: Pada naik ya, Bu. Terus kalau nggak ada minyak kita, Ibu jualan minyak apa ini? Kemasan merek lain buat ini?
4: Iya, itu yang ada di depan itu.
5: Terus harganya gimana, Bu? Naik juga apa nggak itu?
4: Iya, sama.
5: Harapannya sendiri gimana, Bu?
4: Ya kalau bisa turun lah.
0: Pemirsa, perbaru itu informasi Anda di Headline News Metro TV. Headline News berikutnya dapat Anda saksikan satu jam mendatang. Tetaplah bersama kami karena Newsline kami lanjutkan kembali untuk Anda.

Adrian Khalif 2001 kali baru saja diputarkan sobat di jam 3 ya, 15 lewat 8 menit. Nah, mengawali informasi di jam 3 sore sobat Kay. Ini juga lagi hangat-hangatnya satu informasi di mana dari pemerintah ya telah memberikan rilis. Per hari ini minyak kita tembus Rp22.000 sobat Kay. Nah, ini dari Kemendag dan Kemenko diminta tanggung jawab. Di mana harga minyak kita ya menembus Rp22.000 per liter atau jauh di atas harga eceran tertinggi sebesar Rp15.700 yang ternyata mendapat sorotan dari pengamat ekonomi yaitu Ibrahim Aswabi. Menurut Ibrahim, salah satu penyebab utama kenaikan harga minyak kita adalah melonjaknya harga bahan baku plastik untuk kemasan yang disebut naik hingga 100%, bahkan lebih. Nah, permasalahan dari minyak kita ini sebenarnya ada di plastik. Jadi, kenapa Kementerian Perdagangan ini diam saja bahwa harga plastik ini naik sampai dengan 100%. Bahkan ada yang bilang 150 hingga 170%. Ini tergantung dengan bahannya. Ia pun juga menjelaskan bahwa bahan baku plastik ini berasal dari turunan minyak mentah dunia yang sebagian besar dipasok dari kawasan Timur Tengah. Kondisi geopolitik dan konflik yang terjadi belakangan ini dinilai mengganggu pasokan sehingga berdampak pada kenaikan harga plastik. Nah, kenaikan harga plastik ini juga pasti berdampak ya pada kemasan minyak kita. Walaupun naik, seharusnya tidak terlalu signifikan karena produk ini juga mendapatkan subsidi. Meski demikian, Ibrahim juga menilai bahwa kelangkaan minyak kita di pasaran tetap menimbulkan tanda tanya. Karena menurutnya, gangguan pasokan kemasan plastik memang mempengaruhi distribusi. Namun persoalan tersebut seharusnya bisa diantisipasi oleh pemerintah. Dan ia juga pun menduga pemerintah tengah mencari alternatif merek minyak goreng lain yang dapat memperoleh subsidi selain minyak kita. Namun hingga kini langkah tersebut dinilai masih belum terrealisasi. Selain itu Ibrahim juga menilai bahwa pengawasan dari pemerintah terhadap harga minyak goreng di lapangan kini tidak seagresif sebelumnya. Ibrahim juga mempertanyakan di mana kondisi Indonesia sebagai salah satu produsen minyak sawit mentah atau CPO terbesar di dunia, namun harga minyak goreng domestik justru tetap tinggi. Jadi kenapa ketika harga CPO naik, sementara Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar dunia, justru harga minyak goreng di dalam negeri itu juga ikut naik? Berarti ada yang salah ya dalam regulasinya. Sehingga regulasi terkait dengan distribusi dan pemenuhan kebutuhan minyak goreng domestik ini harus segera dibenahi agar harga lebih terkendali dan masyarakat tetap mendapatkan pasokan dengan harga yang terjangkau. Nah, atas kondisi tersebut, Ibrahim juga menegaskan bahwa Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan harus bertanggung jawab. Jadi pemerintah jangan hanya melihat kondisi global yang tidak baik, lalu harga plastik naik dan berdampak pada kemasan, tetapi juga harus ada perhitungan yang jelas. Di mana besar kenaikannya, dampaknya, dan berapa biaya kemasannya, ini juga harus jelas Sobat Kay. Mungkin dari kamu masih belum belanja ya, mungkin atau beberapa Sobat Kay yang udah ngerasain harga minyak kita di warung atau mungkin di pasar harganya sudah semakin mahal. Apakah di Kabupaten Jember ini juga ada beberapa yang mulai merasakan dampaknya nih Sobat Kay untuk kenaikan harga minyak kita di mana hari ini per 8 Juni ya menyentuh angka Rp22.000 per liter. Boleh dong untuk informasinya mungkin yang pagi tadi belanja atau udah stok ternyata harganya memang sudah naik atau justru masih di harga HET nih untuk wilayah Kabupaten Jember. Share ya informasinya ke WhatsApp Kiridio di 0811 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: The Saigon Kick dari Love Is On The Way. Ini satu single backtrack ya. Kalau kamu yang lahir tahun 90-an atau 2000 awal pasti kenal banget sama Saigon Kick nih Sobat Kei. Di sore hari ini udah jam setengah 4 ya, menjelang jam setengah 4 sore, dan nampaknya masih terik banget. Cuacanya juga lagi panas, jadi kalau yang mau jogging, mau olahraga, harus nunggu agak redup sedikit ya, mungkin jam 4 atau jam setengah 5. Kayaknya kalau jam 4 sih masih panas banget. Atau mungkin jam 5. Jam 5 tuh udah agak-agak senja, udah agak-agak terbenang mataharinya. Jadi enak banget kalau buat olahraga, buat jogging, goes, atau jalan-jalan santai aja. Yang setiap pagi mungkin lagi sibuk, gak sempat olahraga. Nah, pulang kerja sore sambil keluarin keringet ya, sekalian mandi habis sebelum maghrib gitu, nah olahraga dikit-dikit ya, biar lebih ini aja sih. Sebenarnya olahraga itu juga penting ya sobat, juga bisa naikin mood kamu, apalagi yang udah sedih atau galau. Justru kalau jalan kaki pas galau itu obat sih sobat, jadi bikin dopamin spike kamu juga lebih naik. Karena kalau pas galau tuh justru gak ngapa-ngapain, itu malah gak sembuh-sembuh. Kalau aku ya sobat, kalau aku ngerasain seperti itu. Jadi kalau pas lagi tiba-tiba sedih atau mood swing banget, jalan aja tuh keliling kompleks atau keliling lapangan terdekat, muter-muter aja berapa kali. Nah itu udah better banget tuh, enak sobat kayak, buat ngilangin stres. Jadi yang belum terbiasa olahraga, gak apa-apa, gak usah olahraga yang sampai ngoyo banget ya. Jalan kaki aja keliling kompleks, kemudian jogging tipis-tipis, itu juga enak banget. Atau yang sore, melakukan hobinya, yang bisa untuk berkebun atau ngasih makan ternak, itu juga bisa buat stress release loh sobat Kay. Ternyata setelah penat banget ya di tempat kerjaan, nah kebayang pas pulang ngerjain sesuatu yang disukai, mungkin menjahit atau masak. Masak itu kan juga termasuk hobi ya, mencoba menu-menu baru atau baking, kemudian juga berkebun dan lain sebagainya, itu juga bisa untuk stress release. Apapun itu aktivitasnya, semoga Raffiana bisa menemani kamu ya dengan sukacita, dan bisa meningkatkan mood kamu juga saat kamu mendengarkan 102,9. Nah di sore hari ini juga ada sobat Queenie, ini yang juga bergabung ya di saluran WhatsApp K-Radio, dan nampaknya masih lagi record voice ya, ini mau kirim-kirim informasi kah? Nah kita simak untuk informasi dari sobat Queenie berikut ini.
2: Olahragaku begitu aja di rumah, apalagi aku sudah umurnya tuh di atas 50. Daripada keluar tambah kesel, capek, lebih baik olahraga seperti di rumah dengan cara begitu lihat HP. Jadi gak usah keluar rumah.
1: Wah ini benar-benar tips yang efektif ya dari sobatku ini. Mungkin yang udah gak kuat buat olahraga di luar karena mungkin ramai, kemudian yang gak kuat untuk beraktivitas di luar. Nah, salah satu caranya olahraga di dalam rumah dengan melihat video seperti sobatku ini ya, seperti tutorial senam mungkin atau tutorial Zumba tapi di rumah. Enak banget nih sobat Kay. Jadi lebih efektif, lebih praktis, apalagi yang sibuk banget gitu ya, gak sempat buat keluar rumah, di dalam rumah pun ternyata juga bisa. Ini dari sobat Queenie juga memberikan contohnya. Jadi gak ada kata tidak ya sobat Kay untuk olahraga, karena itu juga investasi tubuh kita untuk masa tua nanti sobat, untuk lebih kuat masa ototnya, kemudian juga biar lebih fisiknya lebih kuat, gak gampang capek, itu juga penting untuk kebugaran jasmani dan juga rohani kita. Olahraga itu sangat penting, dan didukung dengan mengkonsumsi makan-makanan yang bergizi, banyakin banyak serat, daging atau protein ya, seperti tempe tahu, kemudian juga sayur dan buah. Itu sangat penting sobat Kay untuk kita. Ya 2026 ini harapannya bisa menjadi manusia yang lebih baik ya sobat Kay. Dan juga yang tahun-tahun sebelumnya mungkin kurang memperhatikan tubuh, kurang memperhatikan gizinya. Nah, di tahun ini kita pastikan isi piring kita juga masuk dari 4 sehat 5 sempurna. Nah, ini dari Sobat Queenie ya, tadi yang bergabung di saluran WhatsApp Kiredio. Terima kasih loh untuk tipsnya. Nanti aku contoh deh di rumah ya. Kalau enggak sempat olahraga keluar, coba nanti aku lihat juga tutorial-tutorial di YouTube buat dicontoh di dalam rumah. Nah, ini lebih praktis lagi Sobat K. Untuk kamu juga yang mau gabung dan juga berkabar di 102,9, mungkinnya lagi beraktivitas di sore hari ini, boleh share dong Sobat K informasinya seperti apa di 0811 ya 3781029.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Memasuki di musim kemarau di tahun 2026 ini ya Sobat KI. Kemarin juga ada beberapa informasi dari BMKG bahwa perkiraannya untuk kemarau di tahun 2026 ini cenderung lebih panjang dibandingkan dengan kemarau di tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk perkiraan musim kemarau di Kabupaten Jember ini juga diperkirakan masuk di bulan Agustus, ini puncaknya Sobat. Sehingga persiapannya sudah dimulai ya dari bulan-bulan kemarin, di mana dari BBBD juga telah memitigasi tempat-tempat yang rawan dengan kekeringan, kemudian juga dari ketersediaan air bersih, ini juga telah disiapkan untuk memasuki musim kemarau ini. Dan gak hanya itu aja Sobat Kei, kalau kita udah masuk di musim kemarau ya, itu pasti ada beberapa penyakit yang biasanya mengikuti. Salah satunya adalah DBD, karena meningkat ya untuk nyamuk-nyamuk yang berada di kubangan ataupun di tempat-tempat yang tidak bersih, itu biasanya banyak sekali timbul nyamuk. Sehingga dari PMI Kabupaten Jember ini juga telah mengimbau untuk warga yang ada di Kabupaten Jember rutin melakukan fogging, kemudian juga untuk jentik-jentik ya yang ada di kamar mandi itu kalau bisa dikuras secara rutin, untuk bak-bak mandi, dan juga kalau ada air-air di ember yang cukup lama dan gak dipakai lebih baik untuk dibuang. Nah, ini juga salah satu cara yang dilakukan. Salah satunya dari warga desa Selodakon, Kecamatan Tanggul, ini juga terus menjaga kebersihan lingkungan setelah 12 warganya terjangkit demam berdarah dengue atau DBD. Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah penyebaran penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ketua PMI Kabupaten Jember Zainullah mengatakan, fogging atau pengasapan ini tidak cukup untuk memutus rantai penyebaran DBD, sehingga masyarakat juga harus aktif melakukan pemberantasan sarang nyamuk dan menjaga lingkungan tetap bersih secara berkelanjutan. Sebelumnya, sebanyak 12 warga dusun Tegal Paron, RT 2 RW 8 Desa Selodakon dilaporkan terserang DBD. Nah, menyikapi kondisi tersebut, PMI Jember menerjunkan 8 personel untuk melakukan fogging dan kegiatan PSN serentak pada Jumat pagi 5 Juni lalu. Kegiatan tersebut melibatkan sekitar 50 kakak atau sekitar 200 jiwa, serta mendapat dukungan dari perangkat desa, petugas puskesmas, kader posyandu, dan tokoh masyarakat setempat. Dari Zainullah menjelaskan bahwa fogging yang dilakukan PMI ini merupakan tindakan ketiga setelah sebelumnya 2 kali pengasapan dilakukan oleh petugas puskesmas setempat. Namun, jumlah penderita justru mengalami peningkatan. Pada pelaksanaan fogging pertama yang dilakukan pada 22 Mei lalu, tercatat 5 warga terjangkit DBD. Sepekan kemudian, jumlah kasus meningkat menjadi 12 orang sehingga dilakukan pengasapan kedua pada 29 Mei 2026. Melihat perkembangan tersebut, pemerintah desa Selodakon kemudian meminta bantuan PMI Jember untuk melakukan fogging lanjutan sekaligus memperkuat kegiatan PSN bersama sebagai pihak terkait. Dari Zainullah juga mengingatkan warga agar tidak membuang sampah sembarangan, secara rutin membersihkan lingkungan yang berpotensi untuk menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk penyebab DBD. Selain fogging, petugas puskesmas Kelatakan bersama dengan kader posyandu juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai gerakan pemberantasan sarang nyamuk melalui langkah 3M, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang barang-barang yang berpotensi menjadi tempat penampungan air. Karena menurutnya, edukasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memutus siklus hidup nyamuk Aedes aegypti sehingga penyebaran DBD dapat dicegah sejak dini.

0: telephone.
1: We're sorry. The number you have reached is not. Please check the number or try your call again.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya.
3: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello. Emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Hah? Cute time buat kulit?
2: Iya. Setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
2: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu?
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Hey Radio,

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Hey Radio,

Kembali di 102,9 masih barengan dengan Raviana Sobat K di sore hari ini. Udah di jam 4 sore ya, nampaknya udah mulai ada peningkatan volume kendaraan di beberapa ruas jalan, apalagi kalau udah jam 4 tuh udah waktunya jam pulang kerja, kemudian pulang aktivitas. Jadi kalau di daerah lingkar kampus tuh biasanya di bundaran DPR dah macet Sobat K, kemudian juga di Jarwo ya, Jembatan Jarwo itu biasanya juga padat. Kemudian di beberapa ruas jalan yang strategis seperti di Jalan Ayani, kemudian juga di daerah Kaliwates, di Lampu Merah Sabtuan tuh biasanya agak ramai. Mungkin yang ada di perjalanan lagi pulang aktivitas di sore hari ini, boleh kabarkan ya Sobat K di perjalanan kamu, apakah ada kepadatan atau penumpukan volume kendaraan. Share aja ke WhatsApp ke radio di 0811 3781029. Nah, sambil menunggu

serentak di seluruh Indonesia dan akan menitikberatkan pada penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran lalu lintas yang berpotensi memicu kecelakaan. Dari Kasat Lantas Polres Jember, AKP Bernardus Bagas Simarmata pada Sabtu 6 Juni kemarin mengatakan, pihaknya telah melakukan persiapan menjelang pelaksanaan operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut, di mana operasi patuh tahun ini tetap mengedepankan kegiatan preemptif, preventif, dan penegakan hukum. Tetapi proporsi penegakan hukum akan lebih ditingkatkan dibandingkan kegiatan sosialisasi maupun patroli. Karena menurutnya, salah satu sasaran utama operasi adalah kendaraan yang tidak menggunakan plat nomor sesuai dengan ketentuan. Ini termasuk kendaraan yang sengaja untuk menutup atau memodifikasi plat nomor untuk menghindari sistem tilang elektronik atau etle. Dan ia pun juga menyebut, belakangan ini masih banyak pengendara yang tidak memasang plat nomor atau plat nomornya tidak sesuai dengan STNK. Ada juga yang menutup atau memodifikasi plat nomor untuk menghindari etle dan ini akan menjadi perhatian khusus dalam operasi. Selain pelanggaran plat nomor, Satlantas Polres Jember juga menindak pengendara yang tidak menggunakan helm, melawan arus, menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis, serta pengendara yang berboncengan lebih dari 2 orang. Dari Bagas juga menjelaskan, berdasarkan petunjuk dari Mabes Polri, komposisi kegiatan operasi patuh terdiri atas 50% penegakan hukum, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preemptif. Untuk penegakan hukum, sebanyak 60% dilakukan melalui sistem etle atau 30% melalui tilang manual, sementara sisanya berupa teguran. Di Jember, beberapa etle dilakukan melalui 3 skema, yaitu etle statis yang terpasang di kawasan sekitar alun-alun Jember, kemudian etle mobile yang terpasang pada kendaraan patroli lalu lintas, serta etle handle yang menggunakan perangkat telepon genggam petugas. Sementara, teguran akan diberikan kepada pelanggaran yang dinilai masih ringan, seperti pengendara yang membawa helm tapi tidak mengenakannya atau pelanggaran melawan arus dalam jarak yang sangat pendek. Namun, untuk pelanggaran yang dinilai membahayakan keselamatan, seperti berboncengan lebih dari 2 dan berkendara tanpa helm di jalur utama, petugas akan melakukan tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Bagas juga menegaskan, operasi patuh ini tidak semata-mata bertujuan memberikan sanksi kepada masyarakat, tetapi meningkatkan kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas, gunanya untuk menekan angka kecelakaan. Sehingga ia mengungkapkan, Kabupaten Jember selama ini masih termasuk daerah dengan angka kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi di Jawa Timur. Salah satu faktor yang memperparah fasilitas korban kecelakaan, ini adalah rendahnya kepatuhan pengendara dalam menggunakan helm. Sebenarnya memang banyak sekali ya sobat, apalagi kalau udah di jam-jam yang lumayan sibuk gitu, masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan helm. Padahal helm ini kan merupakan instrumen terpenting ya sobat Kay, untuk pengendara roda 2. Jadi jangan lupa untuk dipakai helmnya. Walaupun jauh dekat jaraknya itu nggak pengaruh, kalau kamu udah bawa motor berarti juga harus pakai helm, itu udah sepaket. Begitupun dengan pengendara roda 4, harus dipasang seat belt-nya, itu sangat penting karena itu menjadi standar keamanan dan keselamatan kita sobat. Toh itu juga untuk kita sendiri ya, jadi kita juga jangan malas untuk menggunakannya sobat.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Alifa. DPRD Jember mendorong Pemkab Jember terus mengoptimalkan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Pasalnya, sektor ini menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Ketua Komisi B DPRD Jember, Chandra Arifianto, bilang, destinasi wisata seperti Rembangan dan Pantai Watu Ulo perlu terus dikembangkan untuk menarik lebih banyak wisatawan. Sepanjang tahun 2025, PAD sektor pariwisata tercatat mencapai 50,87 miliar rupiah. Atau naik 2,08% dibanding tahun sebelumnya. Sementara jumlah kunjungan wisata meningkat dari 1,36 juta menjadi 1,8 juta kunjungan. DPRD juga meminta adanya inovasi baru, evaluasi tiket terusan Watu Ulo Papuma, serta peningkatan sarana dan prasarana wisata untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung dan daya saing destinasi wisata Jember.
2: Saya Bulan, City Gate FM Malang membawa kabar. Data BPS Kabupaten Malang mencatat luas persawahan tahun 2024 lalu di Kabupaten Malang kisaran 46.100 hektar. Sedangkan memasuki tahun 2025, lahan pertanian di Kabupaten Malang bertambah, saat ini menjadi 46.200 hektar. Kata Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan DTPHP Kabupaten Malang, Mursidin Purwanto, dari total luasan itu sawah di wilayah Kepanjen paling luas dengan total 5.300 hektar lebih.
3: Selamat sore kawan, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyambut kedatangan sebanyak 225 jemaah haji asal Kota Madiun dari Kloter 22 tiba di tanah air. Kepulangan jemaah haji tahun 2026 dipusatkan di Asrama Haji Kota Madiun pada minggu dini hari dan disambut syukur serta haru para keluarga yang telah rindu. Ia berharap seluruh jemaah menjadi haji mabrur dan mabruroh. Bagus juga mengimbau agar para haji segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan kesehatan. Ia bilang bahwa ibadah haji tidak hanya menjadi pencapaian spiritual pribadi, tetapi juga harus memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial di tengah masyarakat. Berdasarkan data dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kloter 22 asal Kota Madiun, awalnya berjumlah 227 haji. Dari jumlah tersebut, sebanyak 225 haji telah pulang kembali ke tanah air dengan selamat, sementara satu haji dilaporkan meninggal dunia di Makkah dan satu haji lainnya masih menjalani perawatan di Jeddah.
4: Kawan selamat sore, saya Hendra Hutagalung dari Suara Surabaya. Pemkot Surabaya bersama pemerintah pusat mulai menguji coba digitalisasi Bansos lewat portal perlindungan sosial Perlinsos. Edi Kristianto, Kadiskominfo Kota Surabaya mengimbau, masyarakat segera memperbarui data yang bersifat subjektif, terutama kepemilikan aset yang dialihkan, tapi masih tercatat atas nama pemilik sebelumnya. Dinas Sosial Surabaya juga ingatkan warga, memberikan informasi jujur, hindari titipan nama aset orang lain, karena variabel bisa menggugurkan hak sebagai penerima Bansos.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Radio 102.9 K Radio. Your life, your music. Pemerintah Kabupaten Jember masih terus memperkuat sektor pertanian sebagai langkah menghadapi ancaman krisis pangan akibat dinamika geopolitik global. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui penyaluran bantuan pertanian dari pemerintah pusat yang kembali diterima Kabupaten Jember pada tahun 2026. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Jember Muhammad Fawaid kepada perwakilan kelompok tani di halaman kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Jember pada Sabtu 6 Juni kemarin. Program bantuan yang disalurkan meliputi alat dan mesin pertanian atau alsintan, pompanisasi, optimalisasi lahan pertanian seluas ribuan hektar hingga bantuan pupuk dan bibit tanaman gratis bagi petani. Bupati Jember Muhammad Fawaid juga mengatakan kembali turunnya bantuan dari pemerintah pusat merupakan hasil sinergi dan komunikasi yang intensif antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Karena menurutnya, dukungan tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Fawaid juga menyebut total bantuan pertanian yang diterima Kabupaten Jember sepanjang tahun 2025 hingga 2026 mencapai sekitar Rp312 miliar rupiah. Nilai tersebut diklaim menjadi yang terbesar yang pernah diterima Kabupaten Jember untuk sektor pertanian. Melalui bantuan ini, pemerintah Kabupaten Jember berharap produktivitas pertanian terus meningkat sehingga mampu untuk memperkuat posisi Jember sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Selain itu, sektor pertanian diharapkan menjadi benteng ekonomi masyarakat dalam menghadapi inflasi maupun potensi krisis pangan global.

맞은 별. 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

Coldplay featuring dengan BTS My Universe. Baru saja diputarkan ya Sobat K di sore hari ini, udah menjelang jam 5 dan kita akan geser ke informasi selanjutnya Sobat. Di mana penemuan kerangka manusia di kawasan Gumuk Tenguh, Desa Gambiran, Kecamatan Kalisat pada Jumat siang menggegerkan warga setempat. Kerangka tersebut ditemukan dalam kondisi berserakan di area perbukitan yang jauh dari pemukiman. Kapolsek Kalisat Ibtu Ika Mufid juga mengatakan bahwa laporan penemuan diterima sekitar jam 12:30 siang dan menindaklanjuti laporan tersebut petugas bersama unit reskrim langsung mendatangi lokasi dan berkoordinasi dengan tim Inavis Polres Jember untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Di lokasi, petugas menemukan jasad yang telah menjadi kerangka. Selain tulang belulang korban, polisi juga mengamankan sejumlah barang yang diduga milik korban, di antaranya jaket warna hitam, tas, serta beberapa dokumen identitas. Dari pemeriksaan awal, terhadap barang bukti ditemukan surat izin mengemudi atau SIM atas nama Margo Slamet, warga Dusun Krajan, Kecamatan Ambulu. Temuan identitas tersebut mengarah pada dugaan bahwa korban merupakan warga Ambulu yang memang dinyatakan hilang sebelumnya. Meski demikian, polisi belum sempat untuk memastikan identitas korban karena masih menunggu hasil identifikasi forensik dari tim Inavis. Penyidik juga masih mengumpulkan keterangan saksi untuk mengungkap kronologi kejadian. Sementara penyebab kematian korban belum diketahui. Polisi menyatakan seluruh kemungkinan masih dalam penyelidikan, termasuk untuk memastikan beberapa lama korban telah meninggal hingga jasadnya berubah menjadi kerangka.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: K Perspektif bersama Raffiana Rizdianti.
6: Selamat sore Sobat K, masih di K Perspektif bersama dengan Raffiana. Nanti untuk azan sholat maghrib wilayah Jember dan sekitarnya nanti akan berkumandang di jam 17:16. Nanti untuk hari Senin ya, tanggal 8 Juni. Jadi tinggal beberapa menit lagi Sobat K. Tapi sebelum itu ada satu informasi nih yang akan diupdate terkait dengan informasi dari Kabupaten Jember Sobat. Terkait dengan MBG, di mana ahli pangan UNED meminta keamanan pangan menjadi prioritas evaluasi program MBG. Dari aspek keamanan pangan dinilai menjadi persoalan paling mendesak yang harus dibenahi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu menyusul masih munculnya sejumlah kasus keracunan makanan yang terjadi di berbagai daerah sejak program tersebut berjalan. Dari ahli pangan Universitas Jember, Dr. Nur Hayati, STP MSI, juga mengatakan bahwa setiap kasus keracunan yang terjadi

0: Pengurus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Nurhayati juga menjelaskan, keamanan pangan harus dikawal dari tiga potensi bahaya utama, yaitu bahaya fisik seperti benda asing yang dapat mencemari makanan, kemudian bahaya kimia berupa residu pestisida yang melebihi ambang batas, serta bahaya biologis seperti bakteri dan mikroorganisme penyebab penyakit. Selain dari keamanan pangan, proses pengolahan makanan ini juga harus mengikuti standar operasional yang ketat melalui penerapan prosedur pengendalian mutu dan keamanan pangan secara konsisten. Karena menurutnya, karena tujuan program MBG ini bukan sekedar mengenyangkan tetapi juga meningkatkan kualitas gizi, maka pengelolaan bahan pangan berisiko tinggi terus mendapatkan perhatian khusus. Contohnya, daging ayam, ikan, dan susu ini sebagian bahan yang mudah rusak dan rentan terkontaminasi. Jadi apabila proses penanganan dan pengolahannya tidak dilakukan sesuai dengan standar, justru khawatir menjadi media untuk perkembangan bakteri. Karena itu, ia menyarankan agar pengelolaan bahan pangan tertentu tidak seluruhnya dibebankan kepada dapur MBG. Untuk produk yang membutuhkan teknologi dan pengawasan ketat seperti susu, sterilisasi maupun produk olahan ikan dalam jumlah besar, pemerintah dapat menggandeng industri pangan yang telah memiliki standar keamanan dan perizinan lengkap.
1: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
2: Salat Maghrib merupakan salat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Salat Maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti salat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت

0: 102.9 K-Radio.
1: Tentunya masih di K-Perspektif Sobat K barengan dengan Raffiana. Di malam hari ini kita masih akan terus bersama sampai jam 8 malam nanti ya. Tentunya dengan berbagai informasi-informasi terhangat masih terus terupdate untuk kamu Sobat K. Jadi yang mau berkabar atau gabung di 102,9 masih boleh banget, kirimkan aja ya ke WhatsApp K-Radio di 0811 378 1029. Nah, sambil menunggu juga update informasi dari kamu Sobat K, kita akan geser ke informasi selanjutnya terkait dengan PAD ya dari Komisi B DPRD Jember mendesak Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata atau Dispora Budpar Jember untuk segera mengambil langkah konkret dalam memenuhi atau membenahi sistem keselamatan seluruh destinasi wisata Pantai Selatan. Langkah ini dinilai sangat mendesak menyusul rentetan insiden kecelakaan laut yang kerap menelan korban jiwa baik dari kalangan wisatawan maupun komunitas pemancing lokal. Dewan menekankan jaminan keamanan, ketersediaan fasilitas penyelamatan, serta kenyamanan pengunjung tidak boleh lagi dinomorduakan demi mencegah jatuhnya korban baru. Anggota Komisi B DPRD Jember Nilam Norfadilah juga menegaskan fungsi pengawasan legislatif terhadap mitra kerja mereka akan berjalan lebih ketat demi memastikan keselamatan publik. Komisi B berkomitmen untuk mengawal setiap kebijakan di lapangan agar Dispora Budpar benar-benar serius menyikapi ancaman kerawanan di sepanjang garis pantai Jember. Terkait dengan mekanisme pemantauan harian, legislatif mendorong Dispora Budpar untuk menerapkan standar fasilitas keselamatan yang ketat dan mengikat bagi seluruh pengelola pantai, baik itu pantai yang di bawah aset Pemkab, Perhutani maupun swadaya Pokdarwis. Sinergi lintas sektor wajib diwujudkan dalam bentuk penyiagaan personel penolong atau SAR yang terlatih, pos pantau yang memadai, serta alat evakuasi darurat di setiap titik rawan. Dan lebih lanjut, Komisi B mengingatkan agar Dispora Budpar tidak main-main atau sekedar bersikap formalitas dalam menjalankan fungsi pengamanan di kawasan wisata bahari. Pihaknya tidak akan segan untuk mengambil langkah tegas apabila upaya pembenahan ini kembali diabaikan hingga memicu fatalitas atau korban jiwa di kemudian hari. Dila menyarankan agar Dispora Budpar Jember terus menjalin kolaborasi apik dengan BBBD untuk melakukan pemetaan titik rawan serta pemasangan papan regulasi yang lebih tegas di area berbahaya. Edukasi berbasis komunitas khususnya bagi para pemancing tradisional dan nelayan juga harus digalakan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran terhadap karakter ombak pantai selatan yang ekstrim. Pembenahan total ini dinilai krusial untuk mengembalikan citra positif pariwisata Jember agar dikenal sebagai destinasi yang elok sekaligus aman. Ia juga mengingatkan bahwa capaian pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pariwisata tidak akan ada artinya jika harus dibayarkan dengan hilangnya nyawa masyarakat. Jadi seluruh elemen pengelola pantai diharapkan segera untuk melakukan audit internal terhadap kesiapan alat penyelamat sebelum masa libur panjang tiba. Sehingga sinergi dan kolaborasi bersama semua pihak ini menjadi kunci utama ya Sobat K, untuk menjadikan pesisir Jember menjadi kawasan wisata yang sepenuhnya aman dan ramah bagi siapa saja.

Your Music. Satu single dari Geisha, Selalu Salah, baru saja diputarkan ya Sobat K di malam hari ini. Dan tentunya masih di K Perspektif bersama Raviana. Dan kita akan geser ke informasi selanjutnya. Masih berkaitan dengan sistem keselamatan di Pantai Selatan ya Sobat K, di mana akhir-akhir ini memang banyak sekali laka laut yang terjadi, bahkan beruntun untuk laka yang terjadi di sekitar Pantai Selatan Sobat. Sehingga tadi juga ada dari anggota Komisi B DPRD Jember ya, meminta untuk Pemkab maupun bersama dengan Perhutani dan Podarwis ini saling bersinergi antara dengan pihak BBBD maupun dari kepolisian, dari Sapolairut, untuk bisa memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar untuk wisatawan yang datang ke sana itu lebih paham. Mungkin dimitigasi juga ya tempat-tempat yang rawan, terutama untuk wisatawan yang ke sana atau nelayan tradisional, pemancing, ini juga menjadi perhatian bersama Sobat K. Sehingga dari maraknya kecelakaan laut yang terjadi di sejumlah pantai selatan, ini membuat pemerintah Kabupaten Jember menaruh perhatian lebih serius terhadap aspek keselamatan wisata. Nah, di tengah tren kunjungan wisatawan yang terus meningkat dari waktu ke waktu, pemerintah ingin memastikan pertumbuhan sektor pariwisata berjalan seiring dengan peningkatan perlindungan bagi para pengunjung. Karena itu dari Pemkab Jember terus mengupayakan sistem keamanan di destinasi wisata pesisir. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat koordinasi lintas sektor. Dinas Kepemudaan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata atau Dispora Budpar Jember menggandeng Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Tim SAR, Muspika hingga Dinas Perhubungan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan keadaan darurat di kawasan pantai. Kolaborasi tersebut terutama diperkuat saat musim liburan dan akhir pekan panjang ketika jumlah wisatawan meningkat tajam. Meski berbagai fasilitas keselamatan telah disiapkan, tantangan terbesar justru masih datang dari perilaku sebagian pengunjung. Di sejumlah titik rawan, seperti kawasan Batu Karang di Pantai Watulo, rambu-rambu larangan telah dipasang karena ombak laut selatan dikenal besar dan sulit diperkirakan. Namun, tidak sedikit wisatawan yang tetap nekat mendekati area berbahaya demi berfoto atau menikmati pemandangan dari jarak dekat. Bobby berharap para wisatawan ini dapat lebih mematuhi arahan petugas yang berjaga di lapangan, karena menurutnya keselamatan pengunjung menjadi prioritas utama. Sehingga setiap imbauan yang diberikan oleh petugas didasarkan pada kondisi dan karakteristik alam setempat. Di sisi lain, pengawasan destinasi wisata ini juga terus diperkuat melalui pembagian wilayah pengelolaan wisata terintegrasi Pantai Watulo dan Papuma yang dikelola bersama PT Palawi Resources berada dalam pemantauan langsung di Dispora Budpar. Sementara destinasi lain seperti Pantai Puger, Payangan, dan lainnya ini dikelola oleh kelompok sadar wisata atau Pogdarwis setempat. Meski demikian, koordinasi tetap dilakukan secara rutin termasuk dalam penanganan persoalan kebersihan dan pengelolaan lingkungan. Sebagai langkah perlindungan jangka panjang, Pemkab Jember juga tengah menyiapkan skema tiket masuk wisata yang terintegrasi dengan asuransi keselamatan. Nah, rencana tersebut akan dibahas bersama para pengelola wisata dan Pogdarwis agar dapat diterapkan di seluruh pantai, termasuk yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Melalui skema itu, wisatawan tidak hanya memperoleh akses masuk ke destinasi wisata, tetapi juga mendapatkan perlindungan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama berkunjung. Bobby juga menerangkan, sebelum kebijakan tersebut diterapkan, Dispora Budpar akan menggelar pertemuan dengan seluruh pengelola wisata untuk menyamakan persepsi mengenai pentingnya perlindungan pengunjung. Selain membahas manfaat asuransi bagi wisatawan, pertemuan itu juga akan memetakan jumlah kunjungan di masing-masing pantai sebagai dasar penyusunan skema perlindungan yang tepat. Sehingga pihaknya ingin mengajak ngobrol dan memberikan pemahaman terlebih dahulu mengenai manfaat asuransi ini, baik bagi pengunjung maupun keuntungan bagi pengelola. Karena tujuannya, ke depan tidak ada pihak yang merasa keberatan.

Kembali di Key Perspektif bareng dengan Raviana Sobat. Kemarin ada beberapa informasi ya terkait dengan Operasi Patuh Semeru 2026. Tetapi kabarnya Sobat, Operasi Patuh Semeru 2026 ini ditunda, sehingga dari Satlantas Jember masih tetap untuk gencaran penindakan pelanggaran. Dari pelaksanaan Operasi Patuh 2026 yang semula dijadwalkan berlangsung dari 8 hingga 21 Juni resmi ditunda. Meski demikian, dari Satlantas Polres Jember memastikan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas tetap berjalan melalui patroli rutin dan sistem tilang elektronik. KPU Satlantas Polres Jember Ibda Firmansyah menjelaskan bahwa sebelumnya pihaknya telah melakukan berbagai persiapan untuk mendukung pelaksanaan operasi. Namun, berdasarkan arahan dari Polda Jatim, jadwal pelaksanaan Operasi Patuh Semeru untuk sementara ditangguhkan. Meski operasi ditunda, menurut Firmansyah, seluruh kegiatan rutin kepolisian di bidang lalu lintas tetap berjalan seperti biasa. Kegiatan tersebut meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, kemudian patroli, serta pelayanan simpatik kepada masyarakat. Selantas, Polres Jember juga tetap melakukan patroli mobile di sejumlah titik untuk mengantisipasi pelanggaran dan menjaga ketertiban lalu lintas di wilayah hukum Polres Jember. Firmansyah juga menegaskan, penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas tidak bergantung pada pelaksanaan Operasi Patuh Semeru. Ketika setiap pelanggaran yang ditemukan di lapangan tetap akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu pelanggaran yang menjadi perhatian adalah penggunaan plat nomor kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi atau tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Lebih jauh, Firmansyah juga mengatakan, untuk mendukung penindakan, Polres Jember saat ini telah mengoperasikan 3 jenis sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE, yaitu ETLE statis, ETLE dinamis, dan ETLE handle yang digunakan petugas di lapangan. Menurut Ibda Firmansyah, keberadaan dari 3 sistem ETLE tersebut memungkinkan petugas tetap melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang terlihat secara langsung meskipun Operasi Patuh Semeru 2026 belum dilaksanakan.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget! Teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk!
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfoot.

0: FM Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan kembali mengalokasikan anggaran ratusan juta rupiah untuk kegiatan survei kondisi jalan pada tahun 2026. Nilai anggaran yang digelontorkan bahkan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Bidang Bina Marga di PUPR Pamekasan Tri Gunawan menjelaskan bahwa survei kondisi jalan merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan itu bertujuan memetakan kondisi seluruh ruas jalan kabupaten dengan total panjang sekitar 1.000 km.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Hari Swidi membawa kabar. Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika mulai dirasakan pelaku usaha kecil di kota Semarang. Salah seorang pedagang buah potong, Rusno, mengaku kondisi saat ini lebih berat dibanding tahun 98 maupun masa pandemi. Selain harga buah yang terus naik, biaya kemasan plastik juga melonjak dari Rp5.000 menjadi Rp11.000. Akibatnya pedagang harus rela menerima keuntungan yang semakin tipis demi menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan penjualan.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. 16 desa di Bojonegoro belum mencairkan dana desa tahap 1 per 3 Juni, padahal batas akhir pencairan 15 Juni. Sementara itu dari total anggaran 137,1 miliar, pencairan menyisakan 63,6 miliar. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaraan KPPN Bojonegoro Teguh Ratno Soekarno bilang, batas penyaluran DD tahap 1, yakni 15 Juni, jika lewat tanggal tersebut maka penyalurannya dapat dilakukan dengan menyertakan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan DD tahap 1 oleh Kepala Desa.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Stabilitas pasokan dan harga untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat tersedia dengan harga terjangkau.
2: Terkait minyak kita terus koordinasi dengan produsen ya, kemudian juga dengan Bulog dan ID Food untuk terus mendistribusikan minyak kita ke pasar rakyat. Ya, jadi sekarang tidak ada lagi minyak kita untuk bantuan pangan. Ya, semua akan didistribusikan ke pasar rakyat sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan minyak kita. Dan saya sampaikan minyak kita itu bukan minyak subsidi ya. Teman-teman, saya di media ada yang di luar yang di sini. Itu suka menyebut media apa? Minyak kita itu minyak subsidi. Ya, minyak kita itu minyak DMO, Domestic Market Obligation.
1: Kelangkaan minyak goreng minyak kita mulai terjadi di sejumlah pasar tradisional di berbagai daerah. Sejumlah pedagang mengaku pasokan tidak sebanyak biasanya, sehingga stok cepat habis dan harga cenderung bergerak naik. Minyak kita yang sebelumnya mudah didapatkan dengan harga terjangkau, kini mulai sulit ditemui di sejumlah lapak pedagang pasar. Sejumlah pedagang menyebut distribusi dari agen atau distributor tidak lagi rutin dan jumlahnya menurun dibandingkan pekan sebelumnya. Salah satunya di Pasar Gamping, Sleman, dalam sepekan terakhir keberadaan minyak kita sulit didapat. Sekalipun ada harga, minyak yang menjadi harapan masyarakat itu kini harganya terus melambung. Sementara itu di Semarang, Jawa Tengah, harga minyak kita melonjak jauh di atas harga eceran tertinggi atau HET. Salah satu pedagang sembako mengaku sudah satu bulan terakhir tidak menjual minyak kita karena sulit mendapatkan pasokan. Pedagang yang masih memiliki stok minyak kita menjualnya dengan harga mencapai Rp22.000 per liter. Pedagang berdalih harga dari distributor sudah meningkat dan pasokan terbatas. Sesaat lagi Iran menyerang pangkalan udara Zionis Israel Ramat David dengan roket balistik sebagai balasan atas serangan Zionis Israel ke Lebanon. Tetaplah bersama kami.
3: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
4: Selamat malam Sobat K, tentunya masih di K Perspektif bersama dengan Raviana. Kita akan geser ke informasi selanjutnya. Satu informasi ini lagi viral banget Sobat K di pemberitaan nasional maupun di TikTok. Kemarin juga banyak yang share terkait dengan dua anak asal Kabupaten Jember yang berhadapan dengan hukum setelah membobol brankas tetangga Sobat. Dua anak berusia 16 dan 12 tahun di Kecamatan Jenggawah harus berhadapan dengan hukum setelah diduga membobol brankas milik tetangganya dan membawa kabur uang tunai serta sejumlah barang berharga. Polisi kini menangani kasus tersebut dengan mengacu pada ketentuan peradilan anak. Kanit Reskrim Polsek Jenggawah Aibtu Ahmad Rinto juga mengatakan, dua anak yang masih berstatus pelajar di Kabupaten Jember diamankan polisi setelah diduga melakukan pencurian dengan membobol brankas milik tetangga yang juga masih memiliki hubungan kerabat dengan mereka. Aksi pencurian itu mengakibatkan korban kehilangan uang tunai sebesar Rp14 juta, dua jam tangan mewah, serta puluhan perhiasan emas yang tersimpan di dalam brankas. Kasus ini terungkap setelah seorang guru mencurigai perilaku salah satu pelaku yang masih duduk di bangku kelas 5 SD. Anak tersebut diketahui membagikan uang antara 50 hingga 100 ribu kepada sejumlah temannya di sekolah. Saat dimintai keterangan, anak tersebut mengaku memperoleh uang hasil membobol brankas milik tetangganya. Nah, aksi itu dilakukan bersama rekannya yang berusia 16 tahun dengan menggunakan gerinda ketika rumah korban dalam keadaan kosong. Hasil dari kejahatan kemudian dibagi oleh kedua pelaku. Sebagian uang digunakan untuk berbelanja di minimarket, membeli telepon genggam, serta dibagikan kepada teman-teman sekolah. Berdasarkan pengakuan pelaku, setiap hari pelaku menghabiskan sekitar 500 hingga 600 ribu rupiah dari uang hasil pencurian tersebut untuk membeli berbagai kebutuhan dan jajanan. Lebih jauh, Rinto menjelaskan penanganan kasus ini akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, penyidik juga akan berkoordinasi dengan Balai Permasyarakatan atau BAPAS untuk proses pendampingan dan penanganan lebih lanjut.

0: Magic Root baru saja diputarkan Sobat K di malam hari ini. Dan kita akan geser ke informasi selanjutnya Sobat. Dari pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat sektor pertanian sebagai langkah menghadapi ancaman krisis pangan akibat dinamika geopolitik global. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui penyaluran bantuan pertanian dari pemerintah pusat yang kembali diterima Kabupaten Jember pada tahun 2026. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.

0: Pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat sektor pertanian sebagai langkah menghadapi ancaman krisis pangan akibat dinamik geopolitik global. Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui penyaluran bantuan pertanian dari pemerintahan pusat yang kembali diterima Kabupaten Jember pada tahun 2026. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Jember Muhammad Fawaid kepada perwakilan kelompok tani di halaman kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Sabtu sore 6 Juni 2026. Program bantuan yang disalurkan meliputi alat dan mesin pertanian atau alsintan, pompanisasi, optimalisasi lahan pertanian seluas ribuan hektar hingga bantuan pupuk dan bibit tanaman gratis bagi petani. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, kembali turunnya bantuan dari pemerintah pusat merupakan hasil sinergi dan komunikasi yang intensif antara pemerintah daerah dengan pemerintahan pusat. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Fawaid juga menyebut, total bantuan pertanian yang diterima Kabupaten Jember sepanjang tahun 2025 hingga 2026 mencapai sekitar Rp312 miliar. Nilai tersebut diklaim menjadi yang terbesar yang pernah diterima Kabupaten Jember untuk sektor pertanian. Melalui bantuan ini, pemerintah Kabupaten Jember berharap produktivitas pertanian terus meningkat sehingga mampu memperkuat posisi Jember sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Selain itu, sektor pertanian diharapkan menjadi benteng ekonomi masyarakat dalam menghadapi inflasi maupun potensi krisis pangan global.
1: Irigasi perpompaan dari tahun 2025 sudah banyak yang kita luncurkan. Juga tahun ini ada 100 unit air pump. Ini juga terbesar dalam sejarah Kabupaten Jember. Air pump ini juga adalah salah satu tools atau cara untuk mengoptimalkan lahan dan memperluas lahan panen kita, luas panen kita yang awalnya susah diairi, kita akan mudah diairi dengan adanya program air pump.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Di malam hari ini ada Sobat Arif yang bergabung di saluran WhatsApp Kiredio. Tadi kita membahas ya terkait dengan aksi kejahatan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur Sobat K. Dan kalau kita lihat ya, tadi ada dua anak, yang satu kelas 5 SD, yang satu masih berusia 16 tahun juga, membobol brankas tetangganya yang masih kerabatnya, kemudian mengambil uang sebanyak 14 juta, kemudian juga ada 2 jam, kemudian ada perhiasan, dan uang tersebut dibagikan ke teman-temannya, pecahan 50 sampai 100 ribuan. Kemudian sisanya dibelanjakan ke minimarket, kemudian juga dibuat beli ponsel. Nah, ini kan luar biasa ya Sobat Kay. Tindak kejahatannya itu udah gak masuk akal untuk anak-anak yang berada di bawah usia. Nah, tapi kan di sisi lain, anak-anak tersebut juga masih belum berhadapan dengan hukum. Tetapi ini juga perlu adanya hukuman ya Sobat K, agar hal-hal semacam ini tidak ditiru dan menjadi aji mumpung akhirnya. Karena tindak kejahatan pada anak ini juga masih cukup tinggi Sobat K, bahkan banyak kasusnya ya yang akhirnya berujung pada pembunuhan, pelecehan, dan lain sebagainya. Banyak kasus di Indonesia seperti itu. Nah, ini perlu adanya ketegasan terhadap hukum anak ini Sobat K. Bagaimana untuk solusinya, cara mengatasinya? Karena kalau dibiarkan begitu saja, ya nggak mungkin ya Sobat K. Sehingga perlu adanya rehab, kemudian juga berkolaborasi antara BAPAS dan lain sebagainya untuk bisa memberikan kontrol kepada anak-anak yang bermasalah ini Sobat K. Begitupun seperti yang disampaikan oleh Sobat Arif, ini yang berpendapat juga masuk ke WhatsApp Kiredio. Kenapa sekarang banyak anak di bawah umur yang jadi pelaku kriminal? Yang pertama, bisa jadi hukum di Indonesia karena anak di bawah umur tidak bisa dipidana. Nah, kemudian yang kedua, bisa jadi diajak untuk berbuat kriminal oleh orang-orang yang sudah dewasa. Nah, mungkin tergiur gitu ya, diajak gitu. Jadi intinya anak ini menjadi tameng. Ini yang disampaikan oleh Sobat Arif. Karena memang untuk saat ini kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak memang masih cukup tinggi Sobat K. Sehingga perlu adanya penanganan khusus ya terhadap anak-anak yang masih berusia di bawah umur yang berhadapan dengan hukum. Nah, ini seperti apa? Karena kalau dibiarkan saja kan bisa jadi nanti aji mumpung teman-temannya yang lain mencontoh, ah kan gak dapat hukuman yang gimana-gimana gitu, jadinya mumpung masih muda melakukan hal yang tidak diperbolehkan. Nah, ini kan yang menjadi masalah Sobat K. Apalagi akhir-akhir ini ya, banyak sekali seperti kemarin di Jawa Barat juga ada semacam bentrok antar pelajar, akhirnya bawa sajam, celurit. Nah, ini kan bahaya banget untuk anak-anak seusia itu, harusnya kan tidak melakukan hal semacam ini Sobat. Entah itu dari lingkungannya atau dari pertemanannya dan lain sebagainya. Banyak faktor mengapa anak melakukan tindakan seperti itu. Seperti salah satu contohnya yang dilakukan oleh dua anak asal Jember ini ya, dan itu viral banget di media sosial, banyak yang membahas, bahkan menginginkan penegakan hukum yang tegas terhadap anak itu. Karena mencuri, membobol berkas dengan menggunakan gerinda. Nah, ini kan benar-benar kejahatan yang sangat luar biasa Sobat K, untuk dilakukan oleh anak-anak. Sehingga perlu ya adanya penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan kasus-kasus seperti ini, agar tidak ada lagi, tidak terulang lagi kejadian yang serupa.

Satu single dari Meghan Trainor, Made You Look, sekaligus menjadi lagu penutup di Kay Perspektif malam hari ini. Terima kasih banyak ya Sobat Kay yang berkabar dan gabung di 102,9. Sudah waktunya Raffiana buat pamit karena udah hampir di jam 8. Besok Kay Perspektif tentunya kembali menyapa kamu di jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Jadi stay tune terus di 102,9 Kay Radio. Raffiana pamit ya Sobat Kay, selamat malam, selamat beristirahat. Maroon 5, Nothing Less Forever.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulitmu.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Backtrack.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

udah siap belum? Yo. Jalan-jalan dengan sepatu roda.

Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: hits music era 80-90-an. Dengarkan di Hey Backtrack.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة

0: Perspektif 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo Sobat Gay, selamat pagi. Kali ini kamu mendengarkan Gay Perspektif Pagi bareng saya Rosit Romansyah di hari Selasa 9 Juni 2026 sampai jam 12 siang nanti. No matter what, no matter what.

runway. Oke, Perspektif hadir kembali menemani kamu Sobat K di hari ini Selasa 9 Juni 2026 dengan berbagai informasi seputar Jember dan sekitarnya, bahkan dari nasional dan juga internasional. Di pagi hari ini Sobat K, cuaca cukup cerah namun cukup dingin untuk kamu yang saat ini berada di luar. Jangan lupa untuk pakai jaket Sobat K. Selamat pagi juga untuk kamu yang mungkin saat ini sedang jogging, sedang jalan ataupun naik sepeda untuk berolahraga sebelum melanjutkan aktivitas di pagi hari ini Sobat K, tetap semangat dan jangan lupa untuk sarapan pastinya. Berbagai informasi kita bakal hadirkan buat kamu sampai jam 12 siang nanti. Kamu juga bisa mengabarkan kondisi arus lalu lintas, kondisi cuaca di pagi hari ini Sobat K di nomor WhatsApp Center K Radio 0811 378 1029. Dan selain kamu juga bisa mendengarkan K Radio melalui jalur terestrial 102,9 FM. Kamu juga bisa mendengarkan kami melalui streaming di kastipradiojember.com atau juga bisa mendengarkan melalui aplikasi Noise, NOICE.

0: Sound of Knowledge
1: 102,9 FM K Radio. Saya ucapkan selamat pagi untuk kami yang sudah menyapa kami di nomor subcenter K Radio 0811-378-1029 yang mengabarkan kondisi arus lalu lintas di pagi hari ini di Simpang 2 SMP Negeri 2 Jember. Selamat pagi untuk Sobat Cahyo yang mengabarkan masih terpantau ramai lancar Sobat ya, mengingat di jam 7 lebih 18 menit kali ini sudah banyak masyarakat ataupun orang tua yang mengantarkan anaknya pergi ke sekolah. Mungkin hari ini mungkin hari terakhir untuk kegiatan di sekolah Sobat ya, tinggal menghitung hari lagi akan libur sekolah ataupun ujian kenaikan kelas ya pastinya Sobat. Ya, terima kasih banyak Sobat Cahyo atas informasinya. Selamat pagi juga untuk Sobat Putri yang mengabarkan saat ini di kawasan area Pasar Tanjung. Ya, tadi sempat ke Pasar Kepatihan, hari ini bergeser ke Pasar Tanjung. Kondisinya terpantau ramai lancar. Terima kasih banyak atas informasinya. Silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan kondisi arus lalu lintas Sobat K di nomor subcenter K Radio 0811-378-1029. Dan kalau melihat cuaca hari ini Sobat K di pagi hari ini ya, di jam 6 lebih 18 menit ini cuaca cukup dingin ya Sobat K. Untuk di kawasan Jember Kota sendiri ini terpantau di suhu 20 derajat Celcius. Untuk di kawasan Kaliwates, Sumbersari ini sekitar 22 hingga 21 derajat. Namun kalau kita melihat di kawasan Jelbuk, Patrang mendekat dengan Rembangan Sobat, kini cukup dingin sekali, berkisar di antara 19 hingga 18 derajat Celcius. Ini cukup dingin sekali ya. Kalau melihat di BMKG, di situs BMKG, kalau kamu ingin beraktivitas di luar rumah hari ini Sobat, jangan lupa untuk pakai jaket pastinya. Penuhi juga mineral tubuh kamu dengan air, minum air putih yang cukup Sobat. Ini jangan sampai kita dehidrasi di musim-musim seperti ini Sobat ya. Bisa dibilang ini sudah mulai masuk musim kemarau ya. Kalau melihat juga di kawasan selatan, di kawasan Ambulu, Wuluhan, ini pugar untuk kondisi cuaca saat ini di kisaran 22 hingga 25 derajat Celcius. Silakan kembali untuk kamu yang ingin mengabarkan kondisi arus lalu lintas dan cuaca di pagi hari ini, langsung saja kirimkan di 0811-378-1029.
2: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Cute time dulu ah.
5: Cute time. Quality time.
4: Iya.
5: Emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello. Emangnya kita aja yang butuh cute time. Kulit juga.
5: Hah? Cute time buat kulit?
4: Iya. Setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini.
5: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
4: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu?
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut sih?
5: Kulit Q juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulit new.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
4: Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
7: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K Radio masih di K Perspektif bareng saya Rosit Romansyah. Sobat K, pemerintah Kabupaten Jember ini diguyur bantuan pertanian ini sebanyak 312 miliar rupiah Sobat K. Ini terbanyak dalam sejarah. Bantuannya ini berupa alat dan mesin pertanian atau alsintan, pompanisasi, optimalisasi lahan pertanian seluas ribuan hektar hingga bantuan pupuk dan bibit tanaman gratis bagi para petani. Guswai sendiri menyebut total bantuan yang diterima di Kabupaten Jember tahun ini sepanjang tahun 2025 hingga 2026 mencapai 312 miliar rupiah. Dan nilai tersebut diklaim menjadi yang terbesar yang pernah diterima Kabupaten Jember untuk sektor pertanian. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News. Pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat sektor pertanian sebagai langkah menghadapi ancaman krisis pangan akibat dinamik geopolitik global. Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui penyaluran bantuan pertanian dari pemerintahan pusat yang kembali diterima Kabupaten Jember pada tahun 2026. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Jember Muhammad Fawaid kepada perwakilan kelompok tani di halaman kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Sabtu sore 6 Juni 2026. Program bantuan yang disalurkan meliputi alat dan mesin pertanian atau alsintan, pompanisasi, optimalisasi lahan pertanian seluas ribuan hektar hingga bantuan pupuk dan bibit tanaman gratis bagi petani. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, kembali turunnya bantuan dari pemerintah pusat merupakan hasil sinergi dan komunikasi yang intensif antara pemerintah daerah dengan pemerintahan pusat. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Fawaid juga menyebut total bantuan pertanian yang diterima Kabupaten Jember sepanjang tahun 2025 hingga 2026 mencapai sekitar 312 miliar rupiah. Nilai tersebut diklaim menjadi yang terbesar yang pernah diterima Kabupaten Jember untuk sektor pertanian. Melalui bantuan ini, pemerintah Kabupaten Jember berharap produktivitas pertanian terus meningkat sehingga mampu memperkuat posisi Jember sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Selain itu, sektor pertanian diharapkan menjadi benteng ekonomi masyarakat dalam menghadapi inflasi maupun potensi krisis pangan global.
3: Irigasi perpompaan dari tahun 2025 sudah banyak yang kita luncurkan. Juga tahun ini ada 100 unit air pump. Ini juga terbesar dalam sejarah Kabupaten Jember. Air pump ini juga adalah salah satu tools atau cara untuk mengoptimalkan lahan dan memperluas lahan panen kita, luas panen kita yang awalnya susah diairi, kita akan mudah diairi dengan adanya program air pump.
4: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Saya Leonard Samosir, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada Senin sore di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Tahun 1945.
0: Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan Badan Gizi Nasional digelar di Istana Negara Jakarta. Selain Nanik, Presiden juga melantik dua wakil kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono. Pimpinan BGN yang baru menyatakan akan memperbaiki tata kelola program MBG dengan refocusing penerima manfaat MBG agar lebih tepat sasaran. BGN disebut akan memberikan perhatian lebih besar kepada kelompok yang dinilai paling membutuhkan intervensi gizi, yakni ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak usia sekolah dasar. BGN juga melakukan moratorium pembangunan dapur baru dan mengoptimalkan kualitas dapur serta menyusun skema baru pelaksanaan MBG di wilayah 3T.
3: Refocusing ini maksudnya adalah apakah perlu, rasanya tidak perlu ya, kalau misalnya sekolah-sekolah kaya, kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus. Jadi kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Nah ini kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita